0: orang sumi ingat kana mangsa anu geus kaliwat di kuran taun anu geus kaliwat. Bareto sang kuryang keuleutik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di ala kutu. Kadangkala tepi kareup nasare memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Kiwari Dayang Sumbi ngarasakeun deui kajadian anu baheula lilikuran taun anu kaliwat, tapi hatena can yakin naha nu ngagoler dina lahunanna teh sarua anakna atawa nu lain. Dayang Sumbi can yakin da can kapangih buktina, ngan anu jelas perasaan hiji indung teu bisa dibendung, geterna batin geus jadi ciri moal bisa dibobodo. Sabenerna mah sajroning manehna munayan anakna atau munayan jajaka eta nyiaran jajaka eta nyepengan mastakana, Dayang Sumbi teh geus hayang sapok-pokeun nyarita ka sang kuryang. Yen manehanana yen Dayang Sumbi teu pantes mun dilamar dijadikeun batur hirup salaku bojo ka salakina, tapi kuduna dihormat, dipuja, didama-dama sakumaha umumna anak kanu jadi indung. Ayeuna mangsana nu nyata alam anu karanapan lain Dayang Sumbi anu nyarita, tapi sang kuryang anu getol ngomong ngabudalkeun pangalamanana salila ngalalana ngideran jagat. Buguhoy atuh leungeun Dayang Sumbi ngaleper kawas anu lilinieun hate teu puguh rasa. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh caritaan sang kuryang geus teu kadenge deui teu kaharti ku Dayang Sumbi teh. Lantaran pikiranana ngalayang ka alam anu geus kaliwat. Dayang Sumbi sorangan hate nanggalecok ngupat ka sang kuryang.
1: Duh Gusti, nah ieu kemurahan anjeun anu nyata. Ieu teh kemurahan anjeun anu nyata. Sabada likuran taun abdi nu ngali sorangan kalayan sabada nanada siang kalawan mengi nyungunkeun supaya pun anak dipulangkeun deui. Ieu jigana anu baris jadi bukti yen geuning pangeran teh maha murah, maha welas, maha asih, tur maha uninga, sareng maha ngadangu. Nuhun Gusti. Nuhun pamikitu mah muga-muga sang kuryang sadar kana dirina. Ulah poho pilaku atuh ya Allah, ya Robi. Pun anak poho kana jadi indung. Pan kuring teh indungna ieu teh. Tapi sang kuryang tetep anggap kuring teh putri anu teuhir teu lahir. Pedah kuring ngorak wae meureun ya Allah. Disangkana wanoja nu lian kuring teh ieu teh indungna. Sim kuring teh indungna nu ngabarejelkeun manehanana. Ya Allah, kedah kumaha atuh ieu pun anak nepi ka kieu. Mudah-mudahan atuh kapenak we muktosna yen ieu teh pun anak ya Allah. Ya Allah, Pangeran Abdi Gusti.
0: Itu cek hati Dayang Sumbi bari terus memeres buuk sang kuryang anu gimal teka urus, tapi edas eta buuk sang kuryang estuning hideung meles galing muntang bawa nanti kudrat. Dayang Sumbi ratuk jajantungna sumeblak hatena basa ngegulang gaper buuk sang kuryang anu akhirna dihin pinasti kersaning yang duampara. Dihina pinasti kersaning yang dumampara, dikeresakeun kunu maha kawasa, kunu maha welas, maha asih. Pitak dina sirah sang kuryang kapangih ngagorehel, kulit sirah aya anu herang bodas tebuukan, ngacepat tapak sinuk. Renghap Dayang Sumbi narik napas panjang, jajantungna peuki motah, asa ajol-ajolan kawas anu hayang heula nyarita. Yen nya geuningan, nya pisan ieu teh sang kuryang anak Dayang Sumbi. Cirina nyaeta eta tapak sinuk dina sirahna ia jajaka. Kiwari geninges kumpul ngariung deui. Tayang Sumi tangah bari peureum, hatena manteng kana Maha Agung, manteng kana Maha Kawasa. Muji syukur kana kamurahanna, malah ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Robi. Alhamdulillah nuhun Gusti. Teu salah, teu hanghang. Pasti ieu teh anak aing. Duh, Gusti. Pangeran anu Maha Welas Asih hatur ibu nuhun. Laksa ketika bingahan Gusti parantos maparin kasih nugrahan ka diri abdi, tos ngulang kenipun anak, dongkap ka panggonan abdi anu parantos puluhan tahun tetepang, ulasan tahun malah mah likuran tahun. Ayeuna mah moal was-was, moal ham-ham. Yeuh nu ngagolehe dina lahunan abdi teh sami sareng anu ngagolehe likuran tahun kapungkur. Bedeh teuing anaki bagja cenah meunang hidup geus balik deui ka ibu. Nuhun ya Allah, oh, ya Robi.
0: Dina hate ngupat kitu, dina sawangan emongan kejadian likuran tahun ka tukang. Basa baheula teh getih kental ngaleuit tina tatu tapak sinuk diteungeul kumanahanna. Terus harita teh sang kuriang ngoloyong ngajewang jam paring terus turun terus init. Damitan teluak leik pasti sedih kabina-bina, pasti nyeri hate kabina-bina. Padahal sang kuriang waktu harita masih keneh kasebut rumaja. Harita digerawanan kubi Umi temali re eta sang kuriang ini terus ini temedulikan ka indung jeung ka bie Umi. Likuran tahun Dayang Sumi nungelis sorangan, likuran tahun manehna naneda kanu Maha Kawasa menta supaya sang kuriang dipulangkeun deui ka dirina. Ayeuna jadi kenyataan anak nages ngagolehe dina lahunanana, bungah-bungah pisan, bungah anu taya pabadana, dunya asa ngaregaan. Sabudeureun saung Dayang Sumbi lir anu ngawih ngahariring, milu bungah milu bagja ka Dayang Sumbi anu geus kadatangan deui anakna nyaeta sang kuriang anu baheula kungsi init ningalkeun manehanana. Jroning kitu sang kuriang mah teu nyahoeun kana kalura rasa nu jadi indung. Teu nyahoeun apal soteh manehna ngagolehe dina lahunan anu geulis. Nyaeta putri tea, disangkana putri anu lian, disangkana wanoja anu lian, disangkana putri raja anu keur nyaung-nyaung di tengah leuweung. Kitu panyangka sang kuriang anu harita memang geus dewasa, geus kurang leuwih kana dek 40 tahun sang kuriang teh harita teh. Disangkana Dayang Sumbi teh anteng kebandungan omonganana, da manehna teh ngabamblam hantem raweco nyaritakeun pangalamanna dina mangsa ngalalana. Keur jong-jong-jong kitu karasa sirahna aya anu ngajungjungkeun, dipaksa sina hudang. Napuguh we sang kuriang kaget lantaran boga rasa yen caritana can tamat, can tepi kana tungtungna, malah keur bemejehna kagok, keur mejehna rarameana ceuk manehanana.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Aya.
1: Kumaha karaosna?
0: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku apa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
0: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
0: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: puguh we Sang Kuriang kaget lantaran boga rasa yen caritana can tamat can tepi kana tungtungna malah keur bengojehna kagok keur mojehna ralamena ceuk manehanna.
1: Jajaka Satria.
2: Kumaha?
1: Punten cekat teu sakedap.
2: Aya naon ieu teh? Gelis, aya naon?
0: Sang Kuriang cengkat, panona colohok, neuteup seukeut ka Dayang Sumbi. Neuteup pinuh ku pananya, pinuh ku rasa kapanasaran. Naha make nitah cengkat? Naha make nitah hudang? Pan carita tacan tamat. Lain carita-carita teuing sabenerna mah keur Sang Kuriang mah. Apan manehna teh dipunayan kunu geulis? Kalair ngagolehe dina lahunan anu geulis, anu sakitu denok demplona, pepel kabina-bina. Naha ayeuna make nitah cengkat atuh puguh reuwas jeung kaget? Naha make nitah hudang? Apan carita oge tacan tamat lalakon.

0: catatan lekasan. Nah, putri gelis geus teu kataji deui ku caritaan manehanna. Atuh aku mah hayeuh teh bingung puguh oge kaget kami bina keur sangkuriang. Harita Dayang Asumi hampir teu tahan, hampir teu kuat ngadalikeun perasaan batin hiji indung anu geus likuran taun ngarep-ngarep kadatangan anakna. Harita papelong-pelong ngadu teuteup sirih teuleuman batin. Akhirna sangkuriang anu eleh manehna anu panghelana nanya, aya naon Nyai Putri? Nah, beut ngadadak miwarang cengkat Cobi. Akang panasaran ieu. Aduh. Sedengkeun ieu Akang teh meninikmat pisan betah pisan di punayan kunu geulis. Nah, miwarang cengkat aya naon? Bilih teresep kana carita Akang. Urang gentos ku carios anu pikabungaheun. Punten. Aduh. Punten oge Akang bilih dina ngabodor teh atawa nepi ngadongeng teh kirang paos. Kirang jeung makeun anu geulis. Tapi aya naon ieu teh? Panon sangkuriang bari ngomong teh beki seukeut. Neuteup kana beungeut Dayang Sumbi. Panenjoan asa nancep asa temus kana jajantung Dayang Sumbi parat kana bayah tapi kana cero ati anu pang dasar-dasarna. Ari Dayang Sumbi ngahuleng, bingung ku pijawabeun. Nah kumaha nerangkeunana? Kumaha atuh bingung ieu teh ka jajaka teh? Deung manehna ongko-ongko masih keneh cangcaya. Nah ieu teh memang sangkuriang sanajan geus yakin aya tapak dina sirahna, tapi masih keneh can yakin sagemblengna. Tapi akhirna mah Dayang Sumbi nemalan bari rada gugup nahan perasaan.
1: Teuna naon?
0: Nu leres. Nah atuh nganggo akan gedah cengkat tina lahunan salira.
1: Teu ayeuna naon Satria, malih kalintang saena pangalaman salira teh hebat hebat rupina mah moal aya anu nandingan nanging na tiasa upami sim kuring bare tumaros
0: kitu. Teu Dayang Sumbi bari usaha satekah polah neger-neger maneh supaya bisa ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna.
2: Oh, tumaros naon deui wae Nyai? Cobi. Tumaros naon Nyai teh? Kumaha maksudna ieu teh? Cobi jelaskeun.
1: Salira teh di mana kawit? Di mana lembur matu banjar karang pamidangan? Kitu mah sasim kuring teh. Di mana anjeun sumping? Di mana kawit? Di mana lemah cai? Anu sayakti salira.
0: Dayang Sumbi ngemplong rada teteg, hatena panuju asa merenah muka carita teh. Malapah gedang rek nanyakeun sangkuriang anu sanyana. Nu ditanya ngahuleng, terus ngeluk tungkul, terus ngusap tarang. Teteh nyawanana ngadadak rumeuk saharita sangkuriang teh. Ditanya samodel kitu, jajantung ratug hate nyeredet rusras ka alam-alam anu geus kasorang, rusras ka alam-alam anu geus kaliwat. Sangkuriang teu buru-buru ngajawab tapi nganteur lamunan manehna ngumara sawangan. Sangkuriang inget ka jaman anu geus kaliwat, inget ka lemah caina, inget ngadadak kabali geusan ngajadi. Harita memang ingat ka tanah manehanana, tanah kelahiran manehanana, tanah subur anu endah tanpa tandinganana, banget asri pika betahun. Moal poho nepi ka puput umur, nyadi dinya manehna lahir, nyadi dinya digedekeun, nyadi dinya dipiara ti bubudak, dikukut ti lelemut, diatik ti leuleutik ku ibuna. Nya eta ibu Dayang Sumbi anu mikaulas mika asih mika deudeuh ka manehanana. Tapi nya ti dinya pisan sangkuriang meunang katungaraan ti lemah eta, ti tanah eta, ti tempat indungna. Sangkuriang meunang kasedih, meunang kaprihatinan, meunang kaperih ati anu kabida-bina. Lantaran ibuna anu nganung, ibuna anu ngalahirkeun, ibuna anu miara, ibuna keneh anu nulung ngusir manehna
2: tepi ka ngalaman balang saksang sadaka dungsang-dungsang. Ini jauh nuturkeun inung suku. Kitu lamunan sang kuriang.
0: Upami nyai naroskeun eta tebih, tebih pisan. Akang tebih pisan upami ti dieu mah. Tempat penemukan akang mah tebih nyai.
2: Temal sang kuriang sanggeus sarada lila. Katara harita mah riuk alum paroman sang kuriang. Kawas keur nyumputkeun ka sedih anu pohara. Batina rada kateken mun seug aya nu nanyakeun padumukan teh. Sok ras inget kana nasib nu tumiba ka didina. Istuning hirup teh asa mah hiwal beda jeung batur. Matak sedih jeung nalangsa. Utamana mah mun ras inget kana omongan indungna dina mangsa keur nyarekan. Basa manehna maehan si Tumang. Inget keneh, kadenge keneh, kadenge keneh. Kumanehanana yang indungna nyarekan ke minabina. Pedah manehna nges maehan si Tumang.
1: Tebih teh tebih di mana? Da penginten puguh negarana, puguh dayeuhna, puguh kotana, puguh kampungna, puguh lemurna. Di mana? Tebih teh tebih di mana?
2: Dayang Sumbi terus ngadesek. Dayang nyaho asal usulna eta jajaka.
0: Akang teh memang asal telmur singkur desa Anggang. Jauh, jauh pisan nyai. Sarta kungkang tos dikantunkeun salami di kuran taun. Tanah anu endah, nagri anu asri, gunungna subur, pasirna garilis. Kadang-kadang sagala rupana istuning nikmat kacida di eta lembur. Kadang warga narama somea teu benten sareng kaayaan di dieu pisan. Nanging rupina mah tebih gelis, moal kaukur ku lengkah, moal kabilang ku deupa. Pokona mah lampahan di kuran taun ti tempat kampung lembur akang dongkap ka dieu. Kitu kaayaan lembur engkang mah tebih pisan upami diningal dina jarak waktu jeung pangalaman akang ini ti eta lembur nepi ka likuran taun.
1: Kening lami
2: semuhun lami pisan
1: dugi kali kuran taun.
2: Dayang Sumbi rada ngarenyag lantaran akur jeung initna sang kuriang basa ditundung. Harita teh mun teu salah mah sang kuriang teh karek umur kana olasan taun, 17 taunan meureunan pamuda remaja keneh kasebutna. Lamun diitung waktu geus 23 taun. Berarti ayeuna teh lamun aya eta sang kuriang bener umurna kawas eta jajaka karena 40 taunan. Tak itu tebih pisan.
1: Nah teu sono kalemah cai, nah teu palai mulang ka asal, nah teu nineung ka alam anu sakitu suwurna, kalmur matu anu sakitu endahna, nah teu palai mulih ka kampung.
2: Henteu.
1: Nah, pangna alih mulih ka kampung, mulih ka lembur, ka tempat kelahiran.
2: Ah, akang teu hoyong wangsul deui ka asal. Teu hoyong akang wangsul deui ka asal. Sang kuriang gogodeg panuna melong ka Dayang Sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna sang kuriang harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal. RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
5: Bener 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos kamana wae, Bu?
5: Kadok ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu.
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua?
4: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji mi barang meser kokon lantet.
4: Ibu ayah pesan tu kanu sanes kanu mana pilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu, pangga bu.
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi, mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sangkuri anggo godeg panuna melongkar yang sumbi katara layu bangun anu kacida sedihna sangkuri yang harita.
1: Kekekekekekekeke aneh.
2: Kumaha? Kumaha putri? Aneh.
1: Sumuhun. Simkuri ngerasa aneh. Naha salira bet lali kelemah cai pribadi. Naha bangun anu cecep kebalik geser ngajadi tempat kelahiran. Kunaon make alim mulih deka nagri. Gengsi, sieun, era, lingsem, cobi.
0: Dayang Sumi terus nyedak-nyedak hayang puguh jujutanana. Pangna eta jajaka mung balik deka tempat asal, tempat kelahiranana.
2: Aduh, Nyi Putri.
1: Kumaha?
0: Cek akang oleh mustahil, mustahil, mustahil. Lamun akang kudu ngulang deka tempat asal. Lembur matu anu subur, alam endah anu pikabetahkeun. Memang salawasna matak senang, matak tumanina, cek batur. Tapi cek akang mah teu bisa kitu. Akang teu wantun mun kudu mulang kadinya ka tempat asal akang. Tak kitu, Nyimas. Tong seur saur, Nyimas. Jawab sang kuryang tanes nanakeun tekad da buleud.
1: Aneh, aneh pisan. Naha? Apan salira teh kasebat satria gagah perkasa, satria gede wawanen, sata gede sumanget. Buktina anjen wantun ngojayan sagara, wantun lebet kaleuweung ganggong siwagonggong, wantun nalukeun ratu siduman sareng jin. Salira gagah jangkung badag tur sembada, elmu lahir elmu batin kusim kuring tos kaukur. Anjen jalmi anu memang dijaya, dibuh ku ilmu pangaburuh, ditambah ku luang sareng pengalaman. Tapi naha, naha make teu wantun mulih ka lembur, naha make teu palay mulang ka asal. Teu wantun teh teu wantun kunaon? Padahal saur salira ku anjeun, cenah tempat anjeun teh tanahna subur pikabetaheun, nagri anu asri, alam anu endah, cata kadang wargana ramah, sopan, somea, pikacongakeun. Hartosna anjeun teh naon atuh nu janten marga lantaran? Naha salira teu wantun mulih, sate teu aya maksad mulang?
0: Sang kuryang teu ngajawab. Panona sang kuryang neuteup kana jauh, jauh pisan anggang pisan, anggang pisan neuteupna jiga nu kosong. Panona molohok tapi pelong kosong, jiga anu teu nenyo. Alam pikiranana sang kuryang ngarasa baluas, teu hayang nyaritakeun asal muasalna, teu hayang narangkeun perkara eta. Lantaran lamun dipikir kumanehanna matak sedih, matak kingkin, matak nalangsa, matak keukeul jeung matak nineung, tapi akhirna sadar ajen diri mah kudu tetep dipertahankeun. Ulah tepika menang panyawan tiputi anu geulis. Dasarna memang kitu sang kuryang teh. Anu geulis anu geus diincer di arep-arep teu meunang kajatuhkeun ku hal eta. Atuh lebara temenan anu geulis diincer di arep-arep ku sang kuryang di deukeutan di raketan. Haratina manehna kudu jaga image, jaga gengsi mun ceuk ayeuna téh mah. Duh, Nyai Putri.
1: Kah, kumaha?
0: Lalakon akang panjang pisan, sarta ka sang tukang marga lantaran oge panjang pisan. Engkang teh sanes teu wantun, sanes sieun, sanes dijadih kupati akang teh. Engkang teu sieun ku musuh, najan sarebu. Akang teu keueung ku lawan, najan saraksa. Oge teu sieun ku sato galak, teu seungah ku omak sagara, teu ingis ku jin, teu remban ku siluman. Tapi dong ajan tengken engkang alim wangsul ka nagri. Daya deui alasanana. Iwati tekad engkang sorangan etama. Mung akang balik deka tempat asal. Kaunaon ditinggalkan salamili kurang tahun. Sata dihaja diangangan. Lamun temah rek disampeurkeun deui. Kenaon atuh meureunan akang teh ngaletak ciduh sorangan geulis. Teu bisa gerakan. Kamu naon engkang mios upami kedah wangsul deui? Sedengkeun engkang haja lunta.
2: ditambah ku tekad jeung cita-cita sajalempang kana anggang sedang jug-jug kana jauh hayang ningalkeun eta lemur batuh hayang ningalkeun mepohokeun ka lemur salakan akang sorangan engka ngahaja pisan geulis ngahaja nyingkahan nagara ini tebih nindar nagri teu hayang nincak deui ka tempat teu hayang akang teh sama sekali teu hayang henteu disebutkeun cadu mah geulis ka eta tempat tebeg dayang sumi ngarenjang kaget naha aya jelema tekadna teas-teas teuing ngakurat batu eta jelema tapi pasti aya kasangtukanna naon nu jadi sabab pangan tepikat tega kitu eta jelema dayang sumbi setengah dipercaya poklanya deui
1: kekekekekekekekekeke kukupingan teh ngahaja ngantunkeun
2: sumuhun geulis
1: ngahaja nebihan
2: sumuhun
1: ngahaja mepohokeun eta lemur
2: leres
1: naon atuh naon anu jadi margarantaranana datang tos aja eta teh sajabi ti akang ngahaja ngantunkeun tekad akang teh tekad salira teh aya cukang lantaran anu sejen rupina kalintang pentingnya kalintang hebatna eta alasan naon anu jadi sabab sim kuring hoyong terang
2: sang kuriang teu buru-buru ngajawab lantaran pertanyaan teu dayang sumi asa berat pisan pikeun ngajawabna asa seungah nyantakeunana ngabang baluhan kana jiwa ngabang beratan kana batinna sakilat ngolepat kalangkang raraya nu jadi indungnya teu dayang sumbi malah biumi oge nemongan katemong ngalangkang dilararai sang kuriang kitu deui kang jeung raja sungging perbangkara nagara katut eusina kabeh ngalangkang dina kongkolak panona sang kuriang breh kacipta pangalaman baheula dina mangsana keur budak waas-waas pisan keur sang kuriang teh hayang jadi budak deui tapi barang ras inget kana kajadian anu matak pikasedihkeun hate sang kuriang asa dipeureut nyeri anu taya babadan ku sang kuriang kataksir ka ukur kaya ibuna teh anu jenengan Dayang Sumbi moal burung geus kolot jiga nama pasti geus kolot bayangan sang kuriang kitu ramut inungna nyaeta Dayang Sumbi anu geus ngusir kamanehanna pasti geus bodas ramutna oge salirana geus kenyod peot malah teu mustahil mun geus eueuh dikieuna eta kaayaan hate jeung rasa sang kuriang waktu harita
1: hapunten atuh jajaka hapunten atuh pangersa hapunten atuh satria upami patarosan ti sim kuring matak ngajaheutkeun manah salira tangtos aya hiji rusia anu teu kenging ka uninga kunu sanes sawios pisan upami kitu mah teu sawios teu kana disaurkeun teu kana disaurkeun ka sim kuring beli matak jantan raheut kana manah salira tak kitu atuh
2: Henteu punten sanes rusia sanes rusia ieu teh geulis sanes rusia tembal sang kuriang bari terus cengkat netep ka Dayang Sumbi
1: upami sanes rusia kumaha atuh anu sararasna ieu teh
2: pokona teu aya anu peryogi di rusia keun geulis manakomo kanggo Nyai Putri anu aya harepan bakal hirup sasarengan sareng engkang kanggo naon make aya anu dirusiakeun malah sakedahna upami buruk brak wakta balaka sabab pait sama manis teu disangemkeun sote sanesa naon
1: maksana kumaha
2: sumuhun ieu pasualanana anu karanapan ku akang kalintang matak ngenesna geulis kalintang matak sedihna tah kumargi kitu asa mustahil mun ku engkang di gua lalakona Dayang Sumbi teu nanya deui. Teu wani maksa ka sang kuriang pikeun rangkeun sabab-sababna. Ku Dayang Sumbi geus kabaca. Sikap sang kuriang anu sakitu ebrehna ngagambarkeun kasedihan anu pohara. Sang kuriang diantep cina ngalarasakeun kaayaan hatena anu keur ngagolak. Dilalila pok deui sang kuriang nyarita.
1: Geulis, kumaha Kumaha Satria?
2: Upami riwayat engkang diterangkeun sawajarna. Dijelaskeun sajalan terahna. Engke salila baris ngadangu masalah anu aheng. Anu mahiwal, anu tewajar, anu mustahil. Pasti sikap Nyai Putri ka engkang bakal robih. Malah teu mustahil upami baris ngagumujengkeun, ngahina bahkan, ngarendahkeun ka akang. Margi rumaos engkang teh. Rumaos engkang teh, gelis.
1: Rumaos kumaha kan?
2: Aduh. Rumaos engkang teh, gelis. Sangkuriang teu kebat nyaritana, tekenan batin beki beurat. Bang Balu anu ninihanana beki rongkah. Sangkuriang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan
7: biasa sok dipijet.
6: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
6: alfa propolis.
5: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
6: Di radio
5: cara ngangeuna kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
6: Bapak mah teu seep sabotol.
5: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
6: 3 dinten mulai 3 dinten obat bapak teh karaosna rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.

0: Kebat nyarita na tekenan batin beki berat. Bang Balu anu ninihanana beki rongkah. Sangkuriang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina. Atuh Dayang Sumbi teh meningara kacak manahna. Dayang Sumbi meningara kacak manahna watireun pisan ka Sangkuriang. Sabab ku Dayang Sumbi geus karampa, naon sababna pangna tepi ka kitu. Ku Dayang Sumbi kaharati salila Sangkuriang ngalalana. Mawa rasa anu bejad, mawa rasa anu tungara, mawa kasedih ati anu kingkin, degi kintil ku batin anu sedih boga anggapan yang dirina teh teu sadarajat jeung manusia biasa. Jauh tina sampurna anggang tina utama. Matak nyebutkeun tadi mahiwal, pasti aya hal anu memang matak sedih ka Sangkuriang. Lantaran poe mungaran ngalalana dibekelan pasualan anu berat ku indungna. Nyaeta Sangkuriang ku cara nyebutkeun hiji pasualan anu memang di luar kebiasaan, di luar tina kawajaran disebutkeun ka Sangkuriang. Yeuna si Tumang nu dipaehan teh nu jadi cukang lantaranana kana gumelarna Sangkuriang ka alam dunya, eta anu jadi berat kana atina Sangkuriang. Dayang Sumbi ngupat jero hatena.
1: Dedeh teuing anaking, dedeh teuing anaking Sangkuriang. Ku ibu geus kaharati, pasti hidup teh ngarasa rendah diri. Ngarasa rendah diri lantaran dumeh ku ibu disebutkeun yen bapa hidup teh wujudna anjing. Si Tumang teh ya anu geus perlayak ku leungeun hidup, pasti anjeun rendah diri, hina pasti oge. Ieu memang kesalahan aing sorangan kaseh. Nah, atuh aing teh bisa kagoda ku si Tumang. Nabongan aing geus janji kana diri nu datang teh si Tumang keningan. Nu jadi cukang lantaran anjeun bisa lahir ka alam dunya Sangkuriang. Dedeh teuing anakku, pasti hidup teh sedih, pasti bakal boga rasa yang diri beda jeung batur. Pasti bakal boga rasa yang diri teh beda jeung batur. Kasebutna anak satu hewan mahiwa teu umum jeung nurea, boga bapa teh wujudna anjing. Sing kuat anakki, ibu boga kewajiban pikeun ngaralempeng sikep hidup anu poho kanu kawasa. Hidup kudu percaya ka diri pribadi, percaya ka pangeran anu mubeng alam. Dedeh teuing Sangkuriang, ieu kasalahan aing oge.
0: Kitu ceuk hate Dayang Sumbi terus neuteup ka Sangkuriang anu beuki alum wae ka tenyona. Dayang Sumbi buleud kayakinan sarata pikiran geus giling nya ayeuna mimiti tatahar muka lamaran nemongkeun sajarah anu sanyana ka Sangkuriang.
1: Jajaka satria,
2: kumaha geulis?
1: Sim kuring wareuwas ku kaajaiban, sim kuring moal serab ku kaanehan. Di mana bae asalna diri salila, sarta kumaha bae kaayanana. Moal ngarobah sikep sim kuring ka salila, tetep baris ngajenan sakumaha sikep ayeuna. Sarta baris ngajenan sakumaha umumna ka sasama manusia. Tong hariwang Jajaka, tong hariwang satria. Naon margina?
2: Margina naon atuh geulis?
1: Margi salila tetep manusia anu dikirimkeun ku pangeran anu maha kawasa ka sim kuring anu ngarep-ngarep. Kanggo sim kuring manusia mah sami bae, mana dipayuneun anu kawasa. Manusia teu aya anu unggul, teu aya anu handap. Sadayana anu sami, sami sadayana oge. Di mana bae asalna, kumaha bae lalakonna. Salila tetep manusia anu wajib diajenan, anu wajib dihormat. Kamu kahormat kamu kawasa anu nyiptakeunana.
2: Nyai Putri,
1: kumaha satria?
2: Nyai Putri moal serab ku kaajaiban,
0: moal silo ku keanehan. Sang Kuryang nanya setengah terpercaya karena pengakuan Dayang Sumbi.
1: Moal Sim Kuring moal silo ku keajaiban. Mergi kanggo naon? Kanggo Sim Kuring mah teu aya anu ajaib. Sadayana nunggu melar di alam dunia kasaning nu maha kawasa, maha pencipta.
0: Huleng Sang Kuryang ngahuleng ngaraga meneng cang daya keneh karena pengakuan Dayang Sumbi. Nanyaan atau henteu eta nu dicaritakeun ku Dayang Sumbi teh. Akhirna pok deui nanya. Tapi engkang Hamham keneh, engkang cang daya keneh. Sok sanaos ayeuna nguping pisan ti salira, yen salira moal silo ku kajaiban. Tapi tetep engkang cang daya. Saupami engketos dipedah riwayatna, Nyai Putri bakal nganggap jelema teu wajar kapun engkang. Eta perasaan akang teh ka Nyai.
1: Ulahnya dos kitu satria.
0: Dayang Sumbi megat kalimah, atuh Sang Kuryang olohok pok deui Dayang Sumbi nyarita.
1: Salira tetep manusa di mana bae asalna, kumaha bae jalana. Sabab salira teh makhluk, sami sareng tangkal kai, sami sareng angin, sami sareng pangeusi alam, sadayana wujud tina kasaning nu maha kawasa.
0: Leng deui Sang Kuryang ngahuleng, mikir rada lila, nya akhirna timbul kapercayaan karena dirina Sang Kuryang teh. Atuh pok nyarita anca tur dari anak keranan.
1: Nyai, kumaha? Kumaha satria?
0: Kieu anu salalesna mah. Pangeran nu maha kawasa parantos nakdirkeun ka diri pun engkang. Akang ditakdirkeun lahir ka dunya sacara teu wajar. Pangeran disebat teu wajar, akang teh cenah sakawitna hirup senang. Margi engkang teh lahir ti hiji putri gelis anu kabina-bina gelisna, nyaeta putri kerajaan Galuh anu senang-senang di karaton.
1: Lajeng teras kumaha?
0: Nanging nungutkeun waratos saurang oge teu aya nu terang. Naha saha pun bapa anu salaresna? Taun-taun engkang teh sok tumaros. Naha saha pun bapa teh?
1: Lajeng
0: tapi pun biang terawawartos teranerangkeun pon kiduli anu sanesna istuning ngarbikeun rahasia akang teh tanah tanya mang taun-taun. Saha bapa akang? Saha bapa akang? Sakawitna mah engkang teh gaduh sangkaan geulis yen pun bapa teh salah sahiji gegede nagara nu hirupna di karaton, mungkin patih, mungkin penggawa, mungkin mantri, mungkin saha. Nanging eta teh daya wartos anu jentre, duka saha anu salalasna.
1: Lajeng kumaha satria?
0: Nya akhirna kanyahoan dina hiji mangsa. Nalika pun engkang mateni hiji anjing anu ngaran si Tumang, pun biang benukna kabina-bina geulis. Benuk pun biang. Nepi ka neungeul ka akang, rugi ka nyarekan akang lakak lasar. Sedengkeun pun biang teh ti saemut engkang. Tikawit engkang dilahirkeun dugi ka engkang mangsa rumaja harita. Tacan pernah pun biang teh nyarekan jiga kitu. Lakak dasar nyisia nya caha ngahina nyebatkeun anak durhaka ka engkang. Nyeri sanajan ku indung oge malah nyebatkeun janten cenah cek pun biang teh si Tumang teh eta pun bapa. Si Tumang teh pun bapa. Danten engkang teh geus maehan nu jadi bapa. Sarta geus jelas engkang teh anak anjing anu kotor hina jeung najis. Ta eta geulis akang nepi ka init ninggalkeun oge diusir kuna jadi indung, ninggalkeun ikuran taun. Teu uleh dina rasa teh asa terhina, asa hina. Moal aya batur rumah manusia anu boga bapa ngarupakeun sato model anjing. Akang teh sedih kabina-bina. Ieu nu disebutkeun teh kadilan nu maha kawasa teh. Akang sok tanya-tanya. Nah, lamun kitu mah teu adil. Lamun adil mah meureunan nu maha kawasa teh. Sarua we jeung batur. Tah eta akang teh nepi ka saat ieu oge, nepi ka teu wani nyaketan nu namina istri lantaran bisi ngahina ka akang. Pedah akang anak anjing. Dayang Sumi geus teu kuat ka pendung prasanana. Ti panon asarek bedah geuro ka Sangkuriang harita teh.
1: Sangkuriang, Sangkuriang, Sangkuriang, pilaku hidup poho deui ka ibu kasep. Pilaku, pilaku, pilaku hidup poho ka ibu. Geus lila ku ibu dicetenan hidup teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu kasep, pasti anak ibu, pasti anak ibu. Duh, Sangkuriang, Sangkuriang.
0: Itu cek layang Sumbi geus teu tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna sapada likuran taun paturai tineung harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-42 urang tunda heulanya urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teteh pepser di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malagpeg irung.
1: Malagpeg irung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya tak eungap
1: we. Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Kamana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dieu pangintan
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
1: Hmm.
2: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulembog ge ngangebandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
1: Laras laras laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha teteh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
1: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
2: Polip.
1: Polip ya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong eunama bente.
1: Bentes deuing
2: nya. Ya eunama mah.
1: Da kapan mah kuat malegpeg nya?
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Ku biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung sur paripaosna bari ponis tos rada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
1: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung karengkeul aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu pak berobat?
1: Gacan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Soalnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kita sim kuring nyangem iya. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, gitu bapak tenyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak hante gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio
2: cara ngangeina kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kena pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak. Sesak napas
3: sesak
4: gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos kaitu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos kaitu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna. Ayeuna nya,
4: ya, mohon. Kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh.

0: Mata Tesma ayani 100% herbal cuk. Janten tos tangtos atuh kaamananana.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan

0: sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
0: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
0: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
0: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
0: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
0: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
0: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
0: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
3: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
4: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae gitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
3: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung dateu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
3: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2, 3 sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah.

0: karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
0: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamen
1: ibu tos kamana wae iya berobat mata
0: nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayana ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol
0: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ci Amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
0: oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ini anu ayah di radio pis Ci Amis
1: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina
1: nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
1: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm
3: per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
5: Satu botol.
4: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
5: Dua botol.
4: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
5: Dua kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
4: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
5: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini
2: kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang...
7: Iya.
6: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu, ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadelu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas mata.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu, ya?
7: Ketiga botol,
6: Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya,
6: ya, Bu, ya. Ibu merasakan, iya, sendiri gitu kan, ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu, ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu, ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
6: Untuk informasinya. Assalamualaikum, iya, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu mana komo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup mangih omongan teungeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing sahabae jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu tirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamang paatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngisi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep kumanehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh, geus bisa ngomong sababaraha kecap, kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo, basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri, tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh, kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener para mitra, manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Daungal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran, mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna, barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun, bari melong ka manuk beo. Pruk, pruk, pruk, pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ae, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah di papatahan ku saha nya? Aing jadi panasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kira na saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Koyong wakuwu teh init ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngalaweco si ganu pidato. Bu Haus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Teu ngendek lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyeret momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aeh, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyeret momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret ka sakurilingeun pakarangan imah wakuwu. Tapi ku si Oding teu kungsi katempo aya jelema.
2: Aih, masahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dawuh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema dilebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Gera asup kana raga asup mana wakuwu.
0: Lengseng ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Anabreh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari Sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ramkawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga wae ka batur ulina.
2: Eh, beo. Maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Eh, beo. Sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Ayo, ngomong siap. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugannya.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna, lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Guruduk manehna teh gagancangan kaluar ti imah, muru kandang manuk beo. Tetatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
3: Eh, Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Yah, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanya anakku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantong ngor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah sarengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha? Cicing bae. Malah mah kalah nongengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalingaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awak? Manuk beo mah dagingna ge leutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10 ribu, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5 ribu ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, Wakubu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakubu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding. Pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru salah jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu. Atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge Waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
2: Wa, ari duit 15 juta teh lamun diwadahan aya sabaraha dingkuleun?
0: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna Waku jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos. Meungeus gandeng si Oding. Halik ini caritu. Hayang dibere ieu sugan ye. Ceuk Waku harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh gura giru init bari hatena gugulunuk.
2: Cadol teh, kurang ajar tah Waku. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka Waku. Cag harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi ceuk Wakuwu? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun tuluy nyampeurkeun Wakuwu anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka Wakuwu si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah Wakuwu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku Wakuwu jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Wakuwu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Mata si Oding harita manco ka karang imah Wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah Wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada, siga anu nagih parah.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namite?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami wingi mohon
5: upami radang

0: aya. Terus ai tos ngaleut rada lami mah teu aya nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu. Majeng kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
0: Mohon.
1: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alfa propolis.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan waye.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
9: keluarga. Di tenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada, siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong, bari paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang adenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh, manehna mani curinghak.
10: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
9: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
11: Kuwu, kuwu.
9: Bego.
11: Kuwu, kuwu.
9: Bego. Kebeg, wakuwu teh ngarenja gerewas. Da biasa nama, manuk puter teh teu kitu disadana.

0: Nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasa nama gugrukwo, gugrukwo. Nyanaha bet jadi kitu? Ceku aku wu, barika tempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui waku wu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita waku wu teh reuwas. Sabab suara manuk puter teh robah deui beda tinu tadi. Kuwu belegung. Kuwu belegung. Cek suara manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun suara manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cara rewet pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyengsirikeun.
1: Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanurek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke antos sekedapnya, manuk na bade diceceuhan laku cai. Sapanas Oding deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh. Manehna nyurang bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
1: Wah. Kabeneran yeuh. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teh satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih cina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
0: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara programna? Danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui, harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satalina mah, ieu manuk teh moal wakadi ical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak mata gatel kana liang ceuli. Ciak ciak ciak ciak ciak ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakuwu teh ngarenyag beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab pangesto pangesto kitu cenah biasa nama. Tapi hari tamah jadi ujug-ujug robah, jadi suara anak hayam cuak-ciak siga nulengiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema? Geuning kalah ka cuak-ciak gitu? Geus karuhana nanging anak hayam. Cuak-ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh, dumeh manehna asa diheureuyan. Waku ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareda, pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah waka ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si uwa bagiakeun. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun waku. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nyaku mahwe sora entog para mitranya. Pan sok kitu tah hos-hos-hos. Hos-hos-hos. Hos-hos-hos. Kebog waku teh ngarenjak deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Anuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita waku teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras ingat manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes waku ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah waku. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh waku teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita waku nyekel pigeulang leungeun tamu. Aduh agan, ulah waka mulih. Ke, urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah soanten abdi teu patos bentes. Maklum kamari abdi teh tos pidato di balai desa. Ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok wae cobian bari ceceuleuweungan ngarah jelas. Waku ngomong kitu tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk rek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek rek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita waku teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Naha manuk teh bet jadi kieu nya? Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerentes waku harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempok kitu waku teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan. Samalah tiasa nembang sagala. Tah kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui. Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan. Engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka waku. Bari anger leungeunna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Teli lapok tamu teh ngomong semu bangkeun.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon. Mohon
3: pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
3: Teacan aya wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
4: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya.
8: Iya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini iya.
8: Yang kedua ya.
7: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya.
8: Iya.
7: Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi.
8: Iya.
7: Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh,
8: desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
8: iya,
7: gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Teli lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk teh. Tamba era teuing, Wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk Wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok Wakuwu nyarita. Tos atuh gan pamite minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tamba lengoh teuing mah, peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek Wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liek tamu teh ngaliek kalebah manuk buek anu keur anjeucleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka Wakuwu. Ke, dewek mah asa kakarang manggih, aya jelema anu ngingu manuk buek. Ngarah naon Wakuwu? Ditanya kitu Wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk buek mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk buek teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kaduniaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk buek. Dicetrekan ku Wakuwu teh manuk buek curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka Wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka Wakuwu. Trep manuk buek teh eunteup dina tak-tak Wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk buek entrep dina tak-tak Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka Wakuwu bari pok tumanya. Meunang ti mana manuk buek teh wa? Nyaan, alus ieu manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku Wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun. Rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, Wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya, ku abdi teh dicanak we karo rompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang. Ieu manuk bakal mawa hoki, kana usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding, ngadenge Wakuwu nyebutkeun harga manuk buek 15 juta, manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho, yen manuk buek mah, tara ieu aya nu meuli, mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
1: Wah, tetela Wakuwu licik ya. Tiraku manuk buek dijual 15 juta. Dinanya na oge dibikin. Nugesnya huan mah moal daraikin. Jang naon ngingu manuk buek.
0: Temikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet. Ujug-ujug kelepur harita manuk buek teh hiber ningalkeun Wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempo kitu Wakuwu teh reuwas, sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai, nah manuk teh beut hibernya. Cek Wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk buek teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk buek teh, ih cicing we, reaksi nanaon. Samalah harita manuk buek teh pur dewe hiber beki jauh. Atuh Wakuwu harita teh leuleus satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk buek teh harita lapur. Kudu-kudu Wakuwu teh leuleus. Brak harita Wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nampo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka Wakuwu. Kunaon wa? manuk buak teh geuning kalahi berdeui. Ah, sigana waku urek nipu ya ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh, nyumponan pamenta waku. Kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah terjadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti waku, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah waku. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku tamu, waku anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo waku nagog bari ngalamun teh, maneh nanyikikik seuri.
1: Rasakeun siah waku. Tah, nu mata ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus manah kitu oge lain milik waku. Ongkohan manuk teh jang naon dijualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga waku. Tah engke manuk beo jeung manuk beuk unggal poe ku Oding rek diulinan.
0: Kantos hate si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun waku anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak waku. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita waku reuas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, orai nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahkeun. Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
1: Naon ari waku? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu wa?
0: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Maknya ya manuk beo ujug-ujug sorana jadi soranak hayam. Tuluy, ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Waku harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
1: Tenang wa. Pokona Oding tanggung jawab lamun teh mah manuk waku jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu wa.
0: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katembo harita teh manehna ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka waku sangka nyalukan eta manuk beo.
1: Cing wa ayeuna acakan, calukan eta manuk beo ku cara waku biasana unggal isuk.
0: Ngadenge si Oding nyarita kitu, waku harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha da mah? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh manuk beo langsung ngajawab.
11: Pangesto, pangesto.
0: Eh, geuning bener deui manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak-ciak siga anak hayam. Wah, hanya kal tamu nurek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
1: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Waku mah sok tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
0: Ngadenge si Oding ngomong kitu, waku harita teh ngelemes. Nyah ampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun waku. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku waku, si Oding teh nyikikik deui seuri.
1: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan.
0: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk beuk keur anjeuleu dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
1: Weuk. Weuk. Weuk.
0: Kitu cek si Oding teh para mitra bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra manuk beuk ujug-ujug nyirorot. tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang clek harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita aya manuk beuk murag turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kaharep mah maneh teu nanaon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggu nya. Ari padu ulin bae mah teu nanaon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu si Oding teh kacida bungahna.
1: Nya atuh wa da ti tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun. Manuk wakuwu na keur ogoan. Nya geus atuh wa Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui. Rek mapatahan manuk beo wakuwu supaya bisa ngomongkeun batur.
0: Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
13: Ma Icu.
12: Ma Icu linggihan palimana mah?
13: Dawan tengah Pajaten.
12: Ma Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mah?
13: Lambung sareng vertigo.
12: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mah?
13: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
12: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
13: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
12: Ma upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna mah?
13: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
12: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
13: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
12: Ma atos na konsumsi alfa propolis kumaha karosna mah?
13: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal. Gitu.
12: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
13: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
12: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
13: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
12: Oh, terus saya probihan nyamanya.
13: Nuhun, alhamdulillah.
12: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
16: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda. nomor yang Anda tuju tidak menjawab.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mendra winulan sastra tinuara panjiange ngawuwus nengih kanda buantara
1: basane purwa apa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: tara apa
0: tara hartosipun kraton
1: kraton mana sun
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih kejawi ti salebeting jonggring salaka
1: duh leres
0: di kraton Balemercukonda
1: inggih
0: yang otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking kraton Himawat saiki wonten ing kraton Balemercukonda
1: iya iki
0: ngahaturanan lingih Resi Guarsi Yoresi Nerada Kaneka Putra
1: leres
0: kawuh tika satrianten Jomaya Batara Indra sampun tungkul hamari kelutat nyimah dari mang sabda ajrih ningali pamor Jagatnata
1: yeiki
0: watek wantos yang Jagatnata dudu wong samanea pranyata prajang triloka
1: tri
0: hartosipun tilu
1: loka
0: alam
1: iji
0: alam luhur nyata alam maya pada
1: kadua
0: alam madya pada
1: katilu
0: alam marca pada sadayana di bawah pimpinan hiang otipati Jagatnata Yubatra Guru
1: iya iki
0: wontening setingil binatur rata lengah ingin hampar denta pinalipiting sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lansi nebaran sari-sari mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewata ditaretes inten rinuk mimurumu biar kadia kunang-kunang
1: yeke
0: sunuking waktu anu dipandang rahayu praptaning mangsa dipandang utamane tihwan sini dipandang mustari disarenganku ngemprang negamelan silokananta anu hawar-hawar kadanguna
1: tuh leres
2: sengit kastori angin-anginan
0: maklum karaton kahiyangan mekaten pengandikanipun leuleuy kedah atra pertela nu pinuh ku pangaribawa
1: leres
2: kakang panjenrada kapayun linggihna oge indra anu ngahaja pisan di haturanan linggih kakang panjenrada mangga kaula sono nu taya papadana
1: Adi
2: pun kakang nampi kana pembagi kalaya nunjuk sumangga ngahaturkeun semah sungkem semah pangarsana maya semah pun kakang aya dampah sampean pangarsa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen simpen plungi hati pundi mataka

0: Iyang wati pati jiagat nata rasinarada Batara Indra.
1: Duh.
0: Di karaton Palemer Sukunda. Kakang Panjinarada. Adi guru. Tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh aya pikir saeunaon tua panjenengan kersa di malam. Layan teu kantun putra dalem Batara Indra. Ngaturkeun sumasungkem koyong panjenengan Rama Dewaji.
2: Indra
0: kaula
2: ditampi nuhun ku ama kasep.
0: Wahunyuk Rama ua.
2: Heeh,
0: nuhun kasep nuhun nuhun. Nuhun. Kapayun sawiyo cekap diliwai manawi. Aya naon adi? Tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh Rama Dewaji.
2: Kakang Panjinarada
0: adi
2: anu mawi purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh aya haha anu baris didugikeun
0: tansah diajeng-ajeng adi
2: mangga naon samukawis leres ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Kakang Panjinarada oge Indra anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
0: leres leres
1: dah
0: leres dah
2: kalayan sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ya eta tina pengabdian Kakang Panji Narada miwah pangajen ka para cuata marasanga cuata parmanten bayorbaya tina pengabdian sasatna henteu ngijing sila bengkok sinembah
0: ih ari adi
2: tadi oge kapan parantos diuningakeun bujeng hiya kapunut margading tanaga larapati kasangat sanaos akang anu parantos sakieu cetuk dawuh kolotna tapi anjen juang dina dada akang masih keneh ngagedur margi tadi oge sanes kareta kapentingan urang ngumpul aya di sawarga tapi ieu kage kapentingan balarea anu aya di triloka nyaeta di alam maya pada alam madia pada sareng alam marca pada atuh ayeuna akang sanaos parantos wis wungkul etang-etang mere sumanget spirit ka para nonoman sadaya supados ulah luhur.

0: dalam muni ukur kamoga mah boga naon wa teh kase
1: teu aya digagungkeun naon-naon
0: Allah ladang
1: aisyadis piala anu dijar
0: aisyong harta mana makaset abui
1: kecuali piala wa bulan
0: bohong kasep bohong bohong naon ha bohong lumak limuk harta kekayaan pajar maka senang nu aya mah mata kriwul
1: laras laras urang teu berasa re nya babasaan
0: ulah lalawara semprani dunya teh kucu
1: gede kenyotanana teh
0: dalwau teh teh
1: eta teh aida
0: watak takabur dunya teh kurang-kurangna iman jeung takwa mah kana kawasa malah pan dina katerangan oge heuh dina surat Ar-Rahman uasok maca akhirna ayat teh teu kirang sareng teu langkung geuning pok deui nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumaha rarane
1: adeh eta leres wae
0: pajarkeun teh cenah boga mobil lega tanah gedong sigrong eta teh nikmat gede lain ti kuku keneh na mah
1: tai kukuna
0: ai nikmat gede teh kasep nya eta nikmat iman nikmat Islam anu jayang dina dada
1: ta eta nikmat
0: turta anu bisa diamalkeunana da teu cukup puloba saura tanpa bubur teu cukup puloba carita tanpa nyata sabab jalan geningan anu bakal nepi mah amal
1: amal bakal ngajawab pagawean
0: urang hirup di dunya teh kasep gaung bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi ilmillah sagar rupa ge ari bi teh kalayan kalayan kersa pangawasa anjeunna wungkul naon kaboga urang
1: sumuh dayana upayana ge urang
0: heuh bakal balik urang mah dawuh ih barokana sanajan urang kasebut dewa bisa warga maniloka ieu da ngaran-ngaran urang masih kena aya mungkleukan mah teu panonan irungan makhluk keneh
1: oh leres
0: barang anyar keneh
1: bakal kena ku leungit
2: bener makhluk keneh sih loba kadusah
0: daw mah atuh salajengna salajengna ka ti malah dina waktu-waktu ieu urang sadayana aya di sawarga sasat mimpin balarea di ieu triloka leres karasa margi ieu rasa nu bisa nganyahokeunana naon urang sadayana teh parantos leungit wibawa komara ayeuna urang teh mangga geura raoskeun sasat parantos ampir laas kapercayaan anu dipimpin ku urang leungit pangaji ilang wibawa jeung rarasaan margi katinggal we kanyataanana mah ayeuna alam parantos ampir-ampir teu hayang wawuh jeung urang tos alim bersahabat leres ari ku kitu teh mah adi ta ieu kajadian anu model kitu teh saleresna mah ieu teh pikeun ngabuktoskeun ayat-ayat pangeran yen yakin ruksakna alam dunya teh lintang tiku polah-polah atana pileungeun-leungeun aja jelema ruksakna ekosistem ruksakna keseimbangan cacak di urang karasana ieu komo di dunya komo di alam marcapada
1: patriwe
0: ieu alam parantos cing meledung jelegur belah kidul canrengse belah kidul jeleger belah kaler canrengse

0: Ledak belah wetan. Canreng saya belah wetan, Cingcarorowok belah kulon.
1: Iya, iya bener.
0: Malahan penyakit anu aya di masyarakat di alam marca pada ayeuna teh parantos geureuhan. Pahala amalna laleungitan. Dabongana maranehna kalalupur, hartina kupur teh tina tertutup tina nutupan jiwana.
1: Penyakitna teh lebih loba anu mah. Aya penyakit cicing.
0: Tentara-tentara pangeran anu opat di antarana bumi, cai, angin, seuneu parantos ngararamuk.
1: Ngararamuk. Geus teu payaan dia teh
0: kibulan. Pemerintah di nagara-nagara nu aya di alam marcapada da teu bisa ngungkulan, reka saha? Deka saha ngagugat
1: saha anu bisa ngademo anu bisa ngademo
0: maneka saha ngademo upami eta anu opat tentara pangeran parantos ngamuk
1: pamimpin lumanan bisa ngumpulan eta
0: dek teu ngamuk kumaha da puguh asal manusia tina eta anu opat teh oh, tuh ya eta kembali ke lab
2: oh.
1: Itu cek agak oke si harapan ada gitu
0: bisa jadi iya sok nonton si Tukul
1: si Tukul
0: gitu si Tukul Tukul mana? Tukul jago Betawi lain Tukul awar-awana
1: Tukul arwana beda eta ramainya sami
0: tuh
2: eta tos disiniran kudu kitu
0: yen dina waktos ayeuna jelema teh parantos kacekok ku sinetron
1: bener sinetron bungkul eh
0: ai film anu asli
1: anu ngancik dina diri
0: anu ngancik dina diri
1: diluli-luli
0: kabedol ku ayana eta sinetron teh komo geuning ayeuna mah sinetronna teh beulah dituna teh deui. Geus jauh tina pendidikan malahan ka dieuna mah make jeung aya horor sagala.
1: Aya horor. Bener.
0: Kuntil anak.
1: Nya murukan ka si pocong.
0: Pocong.
1: Eta ku
0: anu dina lajoanan teh eta geuning pemburu hantu. Eta hantu nu eueuh diteteangan ai nu aya nu korupsi ka negara jurig negara diantepna naonan eta leres asa ti Allah mulang ka Allah teh parantos dipopohokeun padahal disiniran pan ku si Tukul oge kembali ke laptop kunaon atuh teu kembali kana asalna
1: eta eta ima kala balik teh kana letoy cenah
0: anu mawi ka Kang Panji tuh
1: kala balik kana letoy
0: dina leresan di daya kajaba nyangakeun nyangakeun kumaha pikeun ngungkulan ieu kajadianna atawa pi jalan kaluarna nyangakeun urang sadayana teh kedah ngumpulkeun para tokoh anu aya di alam marcapada raja-raja nu aya di alam marcapada pikeun ngungkulan ieu kajadian mangga urang gotong royong eta kecap gotong royong ulah ngan ukur jadi kamuplase tapi urang buktikeun dina gawe sapopoe timalat nyaeta para raja nu aya di alam marcapada anu masih keneh aya wibawaan eta pamingpin teh urang kumpulkeun nyaeta urang pasihan pangarahan yen pikeun nyalametkeun marat sapada teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan. Sabab lamun rek patongong-tongong wae, lamun rek pagirang-girang tampian wae atuh iraha dek rengsehna. Deudeuh. Laras. Ya eta di antawisna Kresna. Tokoh nu pangluhurna anu aya di alam Marcapada. Sabab eta anu ngabogaan gelar Batara pengaman dunya. Jeung konco-koncona anu sasatna ku urang sadayana para dewa anu aya di alam Marcapada ieu teh urang kumpulkeun sasatna urang ngarawat urang ngaruat urang nguatkeun deui alam Marcapada margi upami teu kitu carana ieu teh wiraha deui atuh numawi adi numawi mangga eta mah nyangakeun we nyangakeun dintena we kantun dintena iraha para dewa sadayana parantos siap pikeun ngalengkahkeun sampeanana nyaeta nyumponan pancen ti salira anu tujuanana pikeun nyalametkeun alam Marcapada ulah dugi kariweuh kieu ieu kaayaan masyarakat Marcapada dugi ka marudah dina waktu saena numawi
1: pilih kabujang panah
0: ulir pedra
3: inggih
0: barang rawas aya dina satengah obrolan sapraptane pun ieu putra na Hyang Otipati anu ngabogaan pancen ngajaga di selama ngumpeng daya sanes Batara Kala disarengan ku rencang sampun dumugi dateng ngarsa guru.
1: Nah, Bapak Guru cenah.
0: Sampurasun ieu ala dek nyemer.
1: Si ala. Si ala di dieu.
0: Kakang Panji, kaulah tingali anak urang anu ti salamangumpeung ka dieu. Amuing amuing. Kunaon mareman?
1: Wah, da mareman. Pake kaos putung.
0: Teu make dinas itu adi.
1: Laras.
0: Buuk ruwak reuwing. Panuhune si eta mah sarajan ayeuna geus eling. Ulah disinggung we bisi panyakit.
1: Ulah kasing adatna.
0: Eta ada panyakit adatna bijil deui.
1: Oh sae.
0: Siap anak singkala. Siap anak buah.

0: Sandamaya semua putranya dapat sampean pangeresa.
1: Anak ingkala diterima kasih jeung saha ala.
0: Sareng itu batur ala.
2: Nah,
1: syukur bangnya.
0: Cenah ada guane di luar.
1: Ya,
0: bagea anak gua. Nuhun gua sembah kapihatur.
3: Bang nuhun.
0: Jeung sumping cinadi.
1: Yeah, ini si Akang.
0: Yeah. Punten kapengkerannya. Mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsina eta?
2: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayana kaya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu, ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini,
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
6: iya.
5: Suka berair gitu, ya.
6: Suka berair, ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi,
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari, ya.
6: 20 hari, ya. 17 hari lah.
5: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali, ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes, ya, Pak, ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak, ya, untuk berbagi pengalamannya, ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dasar kolot.
1: Kolot toh?
0: Kurang ajar. Eueuh kanya piraanan menta jelema nu jahat da wungkul dan nu balik memoal. Aya kadua atuh meureunan eta teh ngurangan kana pancen manehna.
1: Wari weuh
0: beureun. Pamadegan teh kawas bolon. Kai aing budakna geus dewasa. Teu sangka teuing leuheung lamun kolot-kolot teh hayang kabolon wae mah. Nepi ka anak beakeun mah nya aya anak meunangkeun kolot. Asa ku kabina-bina teuing. Sia. Aing mah dina lebah dieu moal alang kumapalang. Keun bae leungit manehna aing nu ngajedog kursi aing nu jadi raja sawarga ayeuna. Sok saha nu rek ngagugat aing dihakan ku aing. Kabina-bina teuing sia. Leuwih gamblang sor. Hey. Ka dieu ala. Ala leutik.
1: Ala leutik.
0: Ka dieu.

batara kala. Jadi deui panyakit nafsu naha yang akan menjelma. Rasin larada nyiapkeun sajumlah walat dia balat tamtama doran taka balat tantara sawarga. Kulon wetan kiduh paratus dikepung ieu tempat. Hai sajumlah para dewa. Oke sedanten ulah dia balat tamtama doran taka. Ulah alang kumah palang ayina. Dages aya izin ti bapakna. Eta si kala. Ayo kepung wakul sakwa tenaga.

0: dulur-dulur laas baraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan.
1: Tuh,
0: ngeri si horeng ngan ukur jadi musuh jero simut we salilana Kakang Batrakala.
1: Wah.
0: Kakang Rayi Batrakala ayeuna hei dulur-dulur.
2: Hege.
0: Lasungkan pibilasan kalain ulah aya kamelang ayeuna wadapungan geus diijinan. Tong borok urang sararea dalah Kangjeng Rama sasatarek dikerekem.

0: madre. Magacari, kulacari, kulacari, kulacari.
1: Kulis kula dikil pilasti kersah yang widi. Wis kena dikimpin nasti kersah yang widi.

Batara Indra prihatin galih ieu kajadian teh sasat di sawarga. Yakin bakal ramat kamale kanu aya di lamar capada. Malahan di aksir ku yeus Batara Indra ieu meureun anu disebut kiamat bakal jadi. Ngan bika kumaha sadaya-daya Batara Bayu numai parantos di tepangan parantos siap lakunakeun ilmu panemu jampe pamakena nyaeta kakuatan angin ayeuna salira Batara Brahma dewa seuneu panuhun

0: dina waktu ayeuna urang gawe bareng. Ieu kajadian teh anu teu disangka-sangka bakal aya kajadian di sawarga pisan. Anu sakasebutna tempat kahiangan. Ya. Dulur urang pisan di teh Gusti Nu Maha Agung. Saha? Batara kala panyakitna bijil deui. Kamuh deui kahayangna nyaeta ngakana jelema. Tapi kata bisa ku jalan kumaha-kumaha diolok yang ngagugat sawatara ratusan tahun anu geus kaliwat nyata ngeunaan dina mangsa manehna hayang ngakanan jelema pajarkeun teh diayakeun dalang ruatan teh eta teh ngajebak manehna tak wae sakitu panuhun be ayeuna mana parantos kieu kajadianna Kangjeng Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka kumaha nasibna duka kamana lewasna. Wayana gunakeun entong make jeung sungkan bibilasan ulah asa-asa dumeh eta dulur urang tetep manehna kudu meunang siksaan ti urang sareaya
1: urang ajar
0: di mana eta ayo kali itu siap menulat dia mana tamtama dorantaka sama yakin sih saya bakal ngumpulkan wala di balet tamtama ya pada siap ayo ayo siap ya siap ya siap

tamat doran taka balat tentara sawarga. Parantos ayah senti sadayana para dewa pikin ngepung wakul buaya balap. Nyaita batara kalajeng sabalat-balat kuli ancurkan.

0: Haring kalaletik
1: dah kala kecil
0: keur kukurilingan aing ka itu ka dieu ayeuna meunang tugas aing kudu ngajedog di dieu
1: dah
0: nya eta pikeun ngumpulkeun walad dia balad da yakin ieu maksud jeung tujuan bapa kaula teh sasadna kudulur-dulurna ku si uwa-uwa teh teu bisa tujuan. Tingali keneh aing. Nya ge uwa aya bahan ancur-ancuran ku aing. Ka dieu dulur. Ai siang ngalamun wae kunaon atuh?
1: Kunaon
0: ngalamun? Boga kabogo jauh. Lewat laut gunung leuweung tapi apa lain teu bingung cukup halona telepon coba
1: murid darmi
0: aing bisa aja
1: halus
0: halus motekar
1: motekar
0: Alah.
1: Lagu SMS-an
0: aing moga kabogo goreng patut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang.
3: Bapak.
4: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah kasih ku bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kahampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
3: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing.

0: mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Jadi anak si bapak teh aing teh bukan nini. Numatak aya nini ku aing sok dikuku teh kicu. Lain bogoh teuing aing teh.
8: Lain.
7: Tah kicu. Ah bogoh meureun ka nini. Eta ongkoh. Kicu kabawa we ka WC. Lelepkeun dina tau geus. Tah. Ayeuna mangsana urang nyingkirkeun baju leungeun keun sajeung kacuhu. Wayahna urang sarerea teh bakal ngalih ka kawasaan ti Silama Ngumpeng teh ka ieu tempat nya eta ka Karaton Bale Mercukonda. Sabab pamimpin sawarga teh ayeuna geus eueuh. Ka mana? Teu ngidinan deuleuh. Dalamun seung ayeuna aki aing ngidinan. Kakang jeung Rama salamet beureun poh salamet urang di dieu di sawarga poh salamet marcapada. Piraanan Kang jeung Rama teh rek newakan jelema jahat pungku dek dihakan.
8: Dihalangan.
7: Nyumun

0: nu macak ieu bangsa aing kanibal wungkul kabeh. Leres. Apa sia kanibal?
1: Cumun kapan abdi teh kanibal?
0: Naon kanibal teh nyaeta hiji makhluk anu beuki kana baso. Goblok. Kitu kulan Gusti. Urang teh resep ngakanan jelema. Tah cenah jelema teh nikmat teh deuleuh. Tah aya riwayat na Kangjeng Rama baheula cacak. Heuh da Kangjeng Rama teh teu boga inung. Dina nalika cenah aki aing Batara Guru baheula ngagabruk awewe nu keur buligir Dewi Tandana. Iya. Yeah. Tandana eueuh Kangjeng aki aing teh Batara Guru teh manina kamana teh ragrag nya jadi bapa aing. Meureunan bapa aing Sieun Wiwirang eta mani teh diduruk. Tibatan ancur eta mani kalah ngaguluntung jadi baligo. Ngagedean ngagedean ngagedean jadi we bapa aing nya teh Batara Kala. Tah cacak mani keneh baheula masih keneh. Oh kuat komo ayeuna deuleuh. Nu matak regreg regreg dek make jalan kumaha rek make ilmu naon urang sawarga deuleuh dina waktu ayeuna moal kuat. Siap. Sanggup maneh mantuan?
1: Siap. Siap.
0: Ngan hayang beriburuhan? Naon ka hayang sia? Teu pira abdi hayang widadari anu geulis nandingan eta Agnes Monica. Aya. Mudah-mudahan nu panggeulisna we widadari Supraba aya widadari nu panggeulisna keur sia. Alah alhamdulillah Gusti nuhun pisan nya eta widadari Dewi Omas. Saha Dewi Omas anjing?
2: Apal.
0: Goreng patut teh mah.
2: Apal. Apaleun.
0: Tong ngambek sia. Kitu. Sok kumpulkeun.
2: Allah.
0: Siap. Bulan. Oh, kanteunan. Aya tugas aing. Naon sia teh jot aya tugas we. Naon tugas aing? Diuklanan. Oh, mangga. Aing widadari mah kanteunan. Bogoh abdi oge. Ieu hiji-hijina jalan keur ningkatkeun kahirupan maneh teh ayeuna maneh tingkatkeun gawe.
1: Lihat.
0: Tingkatkeun gawe. Tilu sasih deui paginte. Yaeta panen ngadua kalian. Alhamdulillah dina panen ayeuna mah bakal kapetik hasil ka ala buahna. Pasti kapetik hasil ka ala buahna. Teu nyambung ya.
1: Hah?
0: Teu nyambung ka ala buahna. Regepkeun ai batur ngomong teh ka ala buahna lain ka ala burutna. Nah jangan ngomong burut. Regepkeun tah nu matak teh oge hirup kudu daek bucu baca teh. Ieu mah aya koran dar didiukan. Baca. Sabab eta dina koran teh aya berita. Heeh, aing geus nyaho. Berita. Nah, kabina-bina teuing. Berita. Heeh, nyaho aing ge berita. Lain berikut. Nah kumaha ceulih teh teh. Pugu sia adu budeg mah. Ngadon hitut. Nya, sia berarti kadenget geuning bieu nu moropot teh. Hah? Nu moropot teh. Ih, salah. Berita lain moropot. Ah sia mah cageur sakapeung meureun teh.
2: Saliwa.
0: Kitu tah. Aya penting ieu dewa-dewa dek nyerang dina waktu ieu. Lah, dewa-dewa kabeh dek nyerang dina poe ieu. Euy, aya milik. Tah, tah, tah. Aya milik naon? Leres teh di pasihan nyerang. Dewa dek nyerang ayeuna. Alah, 5 hektar ewang anjing. 5 hektar ewang tenang.
2: Lain kudu kaduaan tuh.
0: Kapetik hasil kalabuana 5 hektar ewang mah bisa meureun urang teh nyunatan masal. Heuh. Toba bisa meureun ngawinkeun masa. Ah, bagja. Dewa dek nyerang tuh dengekeun kumane KTP ge moal mayar. Engke mah dengekeun kumane. Aya kitu. Nuhun.
2: Aya kitu.
0: Ai sieu teh budak kumaha? Lah, sieu teh budak. Budak kulan Gusti. Let. Kubaku sih. Heh sia budeg.
2: Ka Jogja.
0: Ditaekeun gaji anjing, ditaekeun. Waduh. Aya ku Bagja Gusti. Meureun urang bisa meureun ka tanah suci kadua kalian heuh. Coba. Hah? Ka tanah suci lain tanah longsor aja. Nah, sadu nyebut tanah longsor goblok. Tanah suci diri tu teh tilas sejarah-sejarah wungkul. Cilas ka sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam.
2: Sejarah Rasul.
0: Oh, sejarah Rasul. Ngurilingan Ka'bah. Tawaf. Eh? Ka'bah. Bajar kita ngurilingan pos. Ka'bah. Budak teh meni dibeakeun ku sorang. Sia, ieu budak mah goblok. Tuluy jumroh, jumroh Aqabah teh teh maledog urang. Hish, lain maledog mitoha. Aqabah. Ulah lalawara. Tidinya tuluy urang teh ka Madinah. Naon sia? Madinah, sanes Madiun. Madinah. Coba nepi kaki. Labaik allahumma labaik. Heeh, aing ge nyaho. Labaik. Lain la balik la baik geus sia teh kumaha teh diuk ladan diuk ih kadenan kadenan marukana kacium ku abdi teh Hajar Aswad teh dicium ku abdi heueuh aing ge nyaho Hajar Aswad cing balik ngomong teh nyium Hajar Aswad bajarkeun teh nyium mitoha aduh lain mitoha. Nah saha nu ngomong nyium mitoha? Tah kitu dina waktu eta tawaf. Heeh, nyaho aing ge tawaf. Lain tomat tawaf. Nah, sia teh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ish, jawab. Jawab. Waalaikumsalam gitu.
1: Waalaikumsalam aing
0: geus jawab. Ih, waalaikumsalam. Sane salim. Ye. Aingnya mah agama Islam. Jalur.
1: Cageur maneh.
0: Aing anak kuing mah can gede. Kegeus kaluar ti sakola. Hideu budeg jeung nu budeg. Dengekeun, dengekeun.
1: Ah, liur aing ah.
0: Dengekeun teh nyambung. Kunaon mana ceurik?
1: Kunaon mana ceurik?
0: Ieu bajarkeun teh ceurik puku aing ceurik. Sedih meureun bapana maot, ha? Sedih bapana maot. Oh. Pantes atuh ayeuna dijuana sabaraha cenah.
1: Jadi maotna teh cenah mah keur katabrak mobil.
0: Memang aya sawah nu rebak mah rek dijual eta oge.
1: Teu nyambung, teu nyambung.
0: Aduh. Kieu teh kudu lalajo film aing ka ngadengkeun sieun.
2: Ya ge rame.
1: Memang.
2: Kawas bareueuh we.
0: Jadi anak urang teh ayeuna teh moal ka dikawinkeun sabab keur usaha keur nyeun comro. Keur nyeun comro. Hayu sok ngurus budak mah kitu. Lamun urang boga anak, lamun teu diurus carana teh cara ngurus budak teh lamun orok kaluarna. Heh, ai bahana mah tina sampeu. Comro mah. Cing inget tina sampeu.
2: Meuli ulah
0: anakna teh lalaki. Incu aing teh nya diurus ku aing. Tah dirabut. Tuluy dipesek dilaan kulitna saeungeusna dilaan kulitna lamun dek nyeun comro ieu. Eta orok teh dibungkusan. Iya. Saeungeusna dibungkusan terus diparud. Eta. Aya aturan orok diparud. Aduh, ampun.
2: Lah inu parupa babaturan
0: teh. Rame inu budak jeung nu budak.
2: Rarasaan anu nyamuk.
0: Diawet-awet ah. Ge penting mah sarerek diondang deui teh nu budak jeung goy. Boga kabogo jauh. Lewat gunung leuweung laut. Ngeunah nyeuy kidung. Banyak kita hidup, jadi, karena roblo duaan. Ala, eh, sejumlah ulat dia berat. Ayah, ayah, ayah.

0: Hei, siluman silumin, jok sia. Senadian mau bawa pakarang aku ora wedi.
1: Wah, ora wedi.
0: Wih, jok sia, wih.

0: Batara Brahma kaget ningali kasaktianna ieu balad-balad Batara Kala.
1: Duh.
0: Emut kana purwa daksina.
1: Purwa
0: wiwitan daksina wekasan yen Brahma nu ngapingseun.
1: Inggih.
0: Hingga ieu tempat bakal dikepung ku seuneu kulon wetan kidul kaler. Modar sia.

0: ningali ti kaangan. Aduh. Bahaya lamun kieu mah carana ieu tempat bakal ancur terus-terusan.
1: Anu mamalana karaton-karaton kahuruan
0: ancur sawarga mangluk.
1: Mangkaning balad-baladna kabeh geus ngajaga lawang selama nangkep. Lawang kulon wetan kidul kaler geus ditutup. Sasat para dewa jadi sandraan.

0: ulus lampah kipul kejadian sawarga maniluka.
1: Duh.
0: Langsung kejadian di lingkungan kahyangan sawarga. Widadari pating jarit para dewa pating karocea dina manahna rastu

0: Batur Widadari jadi sandra margi. Sadayana para juwata merasa ngajuwata perlu manteng bayar rubaya ilmu panemu jampe pamakena apes teu aya anu tiasa ngelehkeun Batara Kala.
1: Iye ge.
0: Kitu kakuatan Batara Kala. Tuna lampah eta ieu Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru leungit tina paningali Batara Kala teh nyaeta moblos ka jagat raya Pramudita.
1: Walah.
0: Kaleresan Hyang Otipati Jagatnata teh sumping ka payuneun Raden Gatotkaca Satria Melajang Tengah.
1: Iye ge.
0: Ya diajak badami Gatotkaca salah lurah tamtama Nagara Amarta anu ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
1: Iya ge.
0: Di harewosan ti kenyampur Semar Badranaya margi pangemut. Pangemut Hyang Otipati upami tanpa gawe anu dihanap piraku ieu kajadian tiasa rengse. Daya deui cara jeung katangtuan kudu ngahiji antawis Hyang Otipati Gatotkaca salalu kulah tamtama oge Semar Badranaya. Anu kiwari Semar nuju Sempal kapiguyon ditumaritis.
2: Ya,
1: Blang.
2: Cing kakang sering kadeh kitu cu.
1: Oh sae mana uakna. Akang.
0: Woi.
1: Itu di sauran kulan ku bapak.
0: Nyap sian nepi ka lebah di hirup euy deh.
1: Ku panjang geus wadakan.
0: Tiba heula ti jaman perjuangan keneh jelegur merdeka.
1: Sumohon

0: aturan wah. Aturan kula.
1: Amuing amuing syukur ujug.
0: Dah kumaha wae teh damang kula?
1: Huh?
0: Wah damang kula.
1: Wah.
0: Sumuhun.
1: Jag-jag euy.
0: Ih. Nuhun ari sehat mah wah.
1: Ana gaweuh teh deuleu.
0: Alhamdulillah.
1: Mangbulan-bulan eueuh panggung.
0: Sehat-sehat awak kedua.
1: Bulawa baraya. Marukana.
0: Lapur.
1: Cuk.
0: Pulang. Kulan.
1: Nah, asa ku karareun jeung hareupan dunya kiwari cuk.
0: Ih, dakat tenan asa par sing paruringkan.
1: Seung upama nyokot kana naluri wa salah ku manusa.
0: Ta eta kulan.
1: Ya cuk.
0: Sumohon.
1: Tapi ari hate leutik mah heudah. Urang mah ngan ukur saulinan ieu teh di dunya teh cuk.
0: Ya kitu sarimat.
1: Cenah aslina wah teh ditumaritis ari kampung mah padahal aslina mah deuleu sararea oge ti ditu saasa jeung sabaka.
0: Oh kitu.
1: Matak nu mararawat eueuh nu baralik deui oge bararetah di ditu teh da puguh di lemurna atuh ujang.
0: Bararetah leuwih ti kosami mah.
1: Ya,
0: kurang buat.
1: Keh bisa gedengen nu jalujur jelema teh aya we nu teu jujur teh.
0: Ya kitu.
1: Abong di dunya dua papasangan nya ujang.
0: Ih. Aya beurang aya peuting bagja jeung cilang.
1: Nepi ka jadi bentrok kitu jeung ieu teh alatan nu jujur jeung nu teu jujur, nu bener jeung nu salah.
0: Tah eta ulah-ulah bakal ieu paham.
1: Wah teh kadang-kadang sok jadi korban. Di antara nu jujur jeung nu salah.
0: Oh kitu wae.
1: Beh dieunakeun loba jelema anu korban ku politik. Nya cu.
0: Sumuhun wae.
1: Padahal lamun wangsul kana konstitusi anu maha nama ujang.
0: Sumuhun wae.
1: Nya eta maha undang-undang anu disebut sunah rasul.
0: Ta eta sunah rasul wae.
1: Kitab-kitab suci Al-Qur'an. Ngan hanya kana teh sok dijieun seremonial wungkul
0: naon
1: sok dijieun kedok wungkul
0: seremonial
1: padahal lamun bukti dina gawe sapopoe dina tekad dina ucap dina lampah datang terem teh beureun
0: ulah tenan tentrem ayem berdua mun kitu mah ulah
1: balik deui we ka asalna deui moal biji undang-undang deui lamun eueuh kajadian
0: ta eta undang-undang teh tina kajadian
1: oh. Ya cuk,
0: katenang.
1: Bukan hanya karena di mana geus jadi undang-undang deui. Sok dijual belikeun deui.
0: Ta eta wae.
1: Huh, ngalalebar maneh, ngalalebar bahan eta cuk.
0: Ya kitu.
1: Oh, da eta teh nyiptakeun undang-undang teh ucun teh cukup ku sapoe dua poe ujar.
0: Menang musyawarah.
1: Aya musyawarah, aya sidang paripurna, aya oh.
0: Rapat pleno
1: naon eta teh waragan gede cuk
0: wah atunya kan
1: nya ujang
0: leres
1: nu mawi dina leresan dieu wa umaja mun ngadek kudu sacekna lamun dilas kudu saplasna
0: sumuhun wa murukan
1: dina ngajalankeun hukum bener jeung adil teh lamun panjang entong diteuteuk lamun pondok entong disambung nya kudu ceuk nya na lain kudu ceuk lain na
0: ka eta kahayang teh kitu wah
1: paingan cenah ceuk hiji katerangan ari bid'ah teh eta teh pinarakaeun
2: sinar nya
0: nya pinarakaeun wah teh
1: kulo bid'atin dolalatun pinar yen sakabeh eta bid'ah teh dolalah pinarakaeun aing ngaran-ngaran bid'ah teh anu sok ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditantukeun.
0: Oh kitu wah leres
1: ya cuk
0: sok ngaleuwihan
1: lumawi urang geus meujeuhna bangkit ayeuna cuk
0: meujeuhna cengkat wah urang teh
1: tina kuantitas teh cing jadi kualitas dina sagala widang teteh ujang
0: sumuhun kulan
1: di mana geus kualitas anu geus digenti tina kuantitas kana kualitas meureun urang teh disebut teh profesional
0: profesional
1: ya cuk nya eta pisan anu dibutuhkeun ku sarerea teh jalma-jalma anu profesionalisme
0: Kaeta.
1: Ya cu.
0: Sumuhun kulan.
1: Sarerea teteh lain hiji dua.
0: Sing sing guyu teteh.
1: Tuh. Jiwa-jiwa urang teh ucu anu geus ka lingkung ku pitulung-pitulung pangeran hartina teh geus ka angon hawa nafsu teh ujang.
0: Kan tenang.
1: Cekolot teh mah baheula geuningan bisa na tengtrem ieu nagara, bisa na subur ieu nagara teh. Lamun anu ngeusian nagara na teh budak angon gitu.
0: Eh, budak angon naon di
1: uang. Heh, rek muning, rek doma tama cuh. Aing ngaran-ngaran muning jeung doma mah disebutna geus sato, tah jiwa-jiwa sato nu aya dina diri teh cing ka angon.
0: Oh, eta teh sing ka gero.
1: Panggebahkeun lamun dek ka kebon batur. Ya cu,
0: sumuhun.
1: Kada ieu mah atuh da ucup paingan babi diharamkeun da puguh heuras beuheung nararoyod.
0: Nararoyod.
1: Sifat-sifatna teh uyang.
0: Nya masih kana nyalan karung.
1: Dari program-program ti pamarentah mah hararade.
0: Atuh sarara.
1: Ngan kari urangna nu narima na nya eta profesionalisme teh anu dibutuhkeun teh acu.
0: Nu migawe na we asing profesional.
1: Nu mawi doakeun ku urang cu.
0: Sumuhun.
1: Sing sukses. Dina sagala rupa program nya cu.
0: Sing tiasa ngajak.
1: Sabab karek sakieu ge geus sakarasa kuwa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palimana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
4: Ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alfa Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis. Hasiat naon karaos ku ibu?
5: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu padina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana Bu Alfa Propolis?
5: Radio Peace lawan dina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tes ini ya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: ya,
8: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin, amin. Iya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Jang, pulang. Kakang seling kadieu kitu ucu.
14: Oh, saya mangga, buah mangga.
13: Hah?
14: Mangga ke ku abdi urang getra.
13: Bodah nyalukan si eta mah biasa we, kudu aya gumrang gemrung.
14: Ih, si eta mah hiburan anak-anak kitu atuh, kana ukrak engkla.
13: Kecing sok atuh kenyah, naon lagu nama? Atuh kenyah naon we?
14: Bari-bari ginjang.

0: Yeah, bosen.
1: Kalau yang ke panggung dia suka naik garip. Dia mah kalahkan di pelong penayangan.
0: Sabalik-balik mah pandahar oge aing teh kira ku kudu asin wae.
1: Hayang berjamar roti.
0: Hayang lagu jazz. Oh, geus ningkat teh wae nya.
1: Kang. Hayang lagu hayang jazz di dahar jeung beuteung.
0: Pokoknya mah lamun seperti dewek di Perancis.
1: Kumaha kitu di Perancis harita?
0: Keur ngadosenan di Institut de la Marionette Internasional.
1: Ya, waktu jeung si Kolen kumaha?
0: Gadenge seni Sunda meuni hayang buru-buru teh balik aing.
1: Hayang balik ka lembur teh
0: kan. Inget tah di dieu aing hayang ieu hayang lagu jazz. Yes.
1: Ala Amerika.
0: Ala Amerika supaya aing inget ka Inggris.
1: Ala John Lennon.
0: Alah. Ampun, heuh da tiap-tiap daerah oge boga budaya na sewang-sewang ye euy.
1: Boga ciri khas. Heh. Boga ciri khas atuh.
0: Ieu dewek asa ku kaget ayeuna deuleu.
1: Naon kaget?
0: Ningal kamajuan panguang pesatna pangwangunan di Kabupaten Subang.
1: Lain-lain beja, Kang.
0: Heh.
1: Sanes beja pesatna ayeuna, duh.
0: Pembagian aspal ayeuna mah euy. Tiap-tiap kacamatan
1: hampir merata ayeuna
0: mah. Oh, kitu teh. Oluh dulu itu.
1: Naon akang?
0: Oh, ayeuna mah masjid-masjid tuh. Nyaan bapak bupatinya.
1: Wah, ayeuna mah kang.
0: Kontren.
1: Ngajalan
0: majelis taklim.
1: Murukan.
0: Hah?
1: Nya ayeuna mah kang.
0: Boleh setum.
1: Boleh setum. Jangan balas, ngabalas aspal.
0: Hah?
1: Oh, pan tena aspal teh.
0: Pan mimit teh eta jalan-jalan desa teh digarap.
1: Digarap
0: ayeuna mah kasilian tina kabe ongkoh tina olahraga ongkoh kaagamaan ongkoh
1: sakala
0: kasih klubna teh anu ieu mah disebut berbasis religius kultura wawasan lingkungan teh heuh
1: betul
0: sakola SD madrasah terus ena dikeureuyeuh bagja aing geus cocok mah heuh da geus jadi kawajiban mun mana geus coge
1: bagja
0: bener
1: bener
0: deka syahad euy piraku atuh bapak-bapak teh kawangun sayang sireum
1: atawa ngawangun sayang wali
0: nya da mimpinna ge mimpin rakyat merejakeun kesejahteraan rakyat sarerea oge
1: nya nya
0: garan-garan keur kesejahteraan rakyat mun meureun sireum oge melu geunah
1: ilu ilu ilu tumanina
0: heuh aing ngaran-ngaran merdeka teh ulah urang wungkul pan manuk oge kudu merdeka isuk-isuk teh harus berkicau
1: weh kapkan tenang.
0: Mun digambarkeun ku jelema matahari teh teh haliber ka kitu ka dieu teh.
1: Matak disebut.
0: Lamun di sararada mureun jararanyi. Hartina teh bungah teh teh.
1: Sebut tari merah.
0: Nya. Nya. Kudu milu merdeka kabeh oge.
1: Milu senang.
0: Gala belut tong disetrum. Nu matak nyeun perda teh.
1: Ya, unang-unang nya kan.
0: Teu meunang disetrum sabab paeh teh teh nogna euy.
1: Ya bener.
0: Heeh. Ke anak incu urang meuni ngurek geura resep teh
1: senina aya
0: sok senina aya geura teteh cing tanggung jawab sarerea lamun ayeun nyetrum teh kepung ku sarerea genti ku urek
1: urek genah teh mah meunang teh opat siki teh lah
0: leh eta ku disangku senina eta disangut belut
1: sangut sirik
0: nya pabedol-bedolna
1: keur sirik kenyang
0: boroso teh pan orai bedul. Aduh, ampun.
1: Resep lain ngurek teh teh pabedol-bedol jeung pangabutuh kan.
0: Tah eta ngurek teh kitu geus pabedol-bedol jeung pangabutuh. Heuh, ayeuna mah barudak gerede nu kuliah.
1: Kuliah.
0: Heeh. Eh, pangabutuh beuki gede, panggung beuki eueuh. Karasa da lamun panggung eueuh eta teh ekonomi keur rusak.
1: Keur rusak, keur teu saimbang.
0: Pangheulana deuleuk ku seni mah kapangih teh.
1: Kapangih ku teu saimbang, Pak.
0: Heeh.
1: Karasa.
0: Garepe.
1: Heuh, da borahna beu wayang.
0: Ayeuna mah tak-tak robot jadi lemes da. Tara mangul singa urang teu payu. Biasana mah pan usum hajat mau kalau bapak panggung mah punukna teh teh sasangaleun.
1: Buruk-buruk
0: aduh aing geus sasangareun teh keuneung ge balas lejekan kecerak ayeuna mah jadi lemes
1: lemes
0: eta alah
1: tadi kecerak kan tadi kecerakeun sabulan lemes
0: heuh komo geuning keur mah teu nabeuh aya dewek make ali teh meusing bareleng panayagan teh dah aya panayagan Rudi dari dalang cenah meni rejeum kitu
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Batak aing ah. Di lana ne.
2: Kemari manggung disimpen itu. Aing naik ke pangdare greg ah.
1: Alah.
2: Dunungan rimil kene.
1: Aing dalang cenah loba domba aing panayagan loba nunagi. Alah ampun bot. Ya. Muga-muga we ku ayana ieu kota Subang cinglangkung ngaronjat engke ka payuna. Heh, boh tina tatanena, boh tina pendidikanana, boh tina pangwangunanana, tina sagala pawidang ge pokona mah. Tina pertanian utamina heudak Kabupaten Subang mayoritas nya. Iya.
2: Lumbung Jawa Barat.
1: Lumbung Jawa Barat.
3: Lumbung daerah.
1: Heuh anu penting mah heuh. Petani teh ulah tinggal daki nu penting mah heuh mahal we kitu bejakeun ka pamarentah ah. Cing saimbang jeung pupuk. Lain saimbang cing ngaluihan harga pupuk. Kabeh katarimana genah ku petani teh. Heh?
2: Bener.
1: Ja.
2: Lain.
1: Tak kitu ka sadayana SSS muga-muga cing parajang Yusua ageung miliknya.
2: Amin, amin.
1: Heeh. Amin. Bisi yang kolong kana waktu sudah pugunya kitu atau di waktu itu.
2: Waktu
1: ulah loba teh ngobrol nu penting mah urang hiburan heuh.
2: Hiburan teh urang mah.
1: Komo apan ai di sisi sawah mah boga ai hiburan seni teh di leupan ai wayang teh universitas bisi siling teh apa.
2: Nawak disebut universitas.
1: Oh, pek seni ukir aya.
2: Aya.
1: Seni tari. Seni rupa,
2: seni kawih, tuh.
1: Seni kawih, karawitan,
2: heh, kata gening,
1: can dalang, ai dalang tepan, salaku atanapi sebagai sutradara,
2: sutradara.
1: Pemain,
2: pendakwah,
1: pendakwah, penghibur,
2: penghibur,
1: tuh segala rupa ilmu kudu nyaho dalang mah, heh, kudu nyaho lain dewek geus nyaho, ngan kudu nyaho abeh naon abeh bisa ngarojatkeun kreativitas urang, sabab naon? Supaya adaptasi jeung apresiasi teh supaya terus-terusan dituntut dalang teh tiada hari tanpa inovasi tanpa kreativitas.
2: Bener.
1: Unggal poe teh heuh.
2: Nya.
1: Tingkatkeun we. Geuningan pendidikan teh kitu.

0: Heeh. Muni asanya teh geuning.
1: Bade legenda dianggap nya kitu.
0: Heeh. Maka jeung aya kuburan Semar teh di wetan mah.
1: Tapi ka di tapaan
0: teh. Heeh. Eta kali rambut teh cenah di ditu teh tina sirah cahina teh teh raja Pringgandani Arima teh tengah gajleng ka inya. Nah, Arima ti India jigi ka Jawa Tengah.
1: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh.
2: Ya yeulah.
0: Ya.
1: Benar, Kang. Pajarkeun.
0: Jauh atuh.
1: Di Gunung Padang ke jeung aya Pandawa Lima.
0: Hayang mah sok we, tingkatkeun kreativitas bisa dirobah-robah. Ya. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Hah?
1: Ya, benar. Filosofina nu
0: kudu dituntut, ai seniman mah harus berkembang.
1: Harus kreatif.
0: Yeu mah monoton we. Tetekon, papakem. Ai ngeus ya atuh. Ai tetekon wungkul mah tong make listrik teh pan hirup teh kudu kolaborasi.
1: Zaman barang da listrik.
0: Da baheula mah ku cempor. Teu make pangeras apan urang teh ieu teh hartina teh pagelaran ieu teh geus kolaborasi jeung teknologi nu canggih, jeung lampu jeung desa.
1: Saimbangkeun jeung zaman.
0: Saimbangkeun jeung zaman. Nya.
1: Kitu teteh.
2: Sing sareneng saiga.
0: Kurang gawe babarengan cindak nemah gotong royong supaya leuwih maju nya
2: nya eta tapi majuna pembangunan maju
0: bot
2: hei sa eta
0: tah bangkong teh anu dicatetkeun tadi rorongkeng teh eta
2: awas bangkong catang
0: teh kok cenah
2: Heueuh
0: rorongkeng, rorongkeng teh teteh kumpulan tina sora sarerea di sarada tengah puting.
2: Oh eta teh
0: didengekeun teh larasna teh euy Mataram.
2: Mataram da bener.
0: Nu lonok, nu bangkong, nu beulentuk geura sok.
2: Cakung
0: geuningan. Apa diciptakeun ku wali teh aya Bonang, teteh sora lonok. Saron, rebab, sora papengeng.
2: Ulah beunah teh digalonok.
0: Heueuh. Geura sok euy.

0: Jam 3 teteh eureuna teh kabeh deui.
1: Kagebrik.
0: Sabab kagaruahkeun ku jelema nu rek init ka pasar. Alah. Oh. Tah. Bahong catang teh. Mun deukeut dibanting ku aing. Da padengeh ku aing nyepot-pot we. Bangkong.
2: Bapak mana aya pot?
1: Hanya bangkong.
0: Ya bangkong bisa ngomong di dia mana? Cepot. Tah, eta mah belentung. Belentung teteh keur tunuh.
2: Sampurasun.
0: Aing mah tarangangkan sampuracun.
2: Pot. Pot.
0: Saya tak panitik.
2: Sampurasun bot.
0: Cemah meureun. Iya ada kemana karep wae atuh ah. Bae jeung salep mun teh. Bapak. Ya. Aya tamu. Ayo sorana geus kadenge di mana teh tamu teh nya? Tapi dah puting-puting tadi dewek teh ngimpi karagragan bulan siapa sih?
1: Wah, aduh bagja.
0: Mun cek cina kana lahunan.
1: Maka rek derajat.
0: Iya. Mun tong kana karep weri ah. Ujarkeun teh cina lamun karagragan bintang teh ngimpi karagragan bintang teh bakal dijualan. Heuna eueuh panggung.
2: Ulah kaget astrajingga.
0: Lumungan beureunya

0: Kebeneran euy dek teh dudukun.
1: Masya kan.
0: Nah, ieu we ah kadudungan komong.
2: Bapak, ulun. Naon sia teh? Juragan Gatot Kaca geuning.
0: Saha itu euy? Leungeuna opat. Yeuh. Sang Hyang Otipati teh ada teh. Ya hoseun sing Sang Hyang Otipati.
1: Mana?
0: Raja Tiriloka.
1: Oh, eta teh.
0: Oh.

0: Nak haturkan semah bab tu saja. Haturan lawu lah.
1: Nuhun pot, caga.
0: Ayah hibar kulan. Aduh. Nah, ite.
1: Nah,
0: tu ayah hibar kita di nak. Ite mereka sumpingan makan ini. Aduh, itu Raja Syawarga dulu.

0: Bot, lu kagak lah kabin. Semahaturan rawuh lah.
1: Nuhun bot. Cageun.
0: Alhamdulillah kulan bagja pisan. Abi teh saminggu sing tatanya kana bisa.
1: Tatanya naon?
0: Lamun hayang selamat agan teh kedah meser-serang di dieu. Kana diurusna mah ku abdi.
1: Lain hayang selamat mun sia belegung.
0: Ngabat?
1: Iya, mun aya buka sawah.
0: Ayo. Ampun. Naon sih teh?
1: Yang ngerekeun aya tamu agung itu lempang teh kitu.
0: Tuh sakali-kali lempang Bima.
2: Edan sia. Amuing amuing amuing.
3: Ngahaturkeun semahaturan rawuh nun.
0: Nuhun Kang.
3: Itu adan.
1: Wah. Wah kaget wah.
3: Uh, semahaturan rawuh nun.
1: Nuhun wah.
3: Boa-boa deuh jang aya naon ieu teh jang.
0: Ah, nah itu boga dosa mah tuh.
3: Ieu ku teu. Heh.
0: Ngahaturkeun semah

0: ngendangan naon nun rahasia masyarakat sabagian gede ulah aya nu apaleun ieu kajadian di luhur sabab ieu teh tina dosa-dosa keneh kaula off the record
1: ya kan tadi tutup
0: teu kengeng diberitakeun lah off the record cing nyambung ngomong teh off the record naon atuh da nanggung teh maning nu nanggung record karunya sia teu wala ceuk aya oge kitu ngeum di laut ah bae aya uyahan hirup teh kaula tea kang naon nun boga anak teu indungan kasiniran aing
1: awak kasiniran
0: aing teh boga bapa we ngumpul ari indung aing ngan indung kukut ari abdi anak saha geus sia geus tong manjangkeun carita dulu nu penting mah sia anak aing hodai sia memisah sorangan anak ceu iso asa dibeja-beja ke si Dahyar kagungan putra teu inungan pak ai bapa heueuh cecep eta teh adi bapa teh saha teh eta batara guru ceuk saha teh kapan bapa nu ngomong bari teh teh dulur aing nya atawa akuanan meureun adean ku kuda beureum pedah beunghar di aku we da lamun batara guru sangsara umur mau di aku aya dunungan goblok aya juragan Gatot Kaca kumaha lamun aing kapangi lamun aing kapangi dulur dewa panawa nyembah ka aing sia kade oh jadi leres bapa cecek adi bapa abdi cawerang bapa sopan kana jadi adi ngomongna asa tengena asa tu marumpang ngaran-ngaran ka adi mah bahasa urang mah di kampung bage siling euy kitu sok pisan teu atawa wakilannya ku abdi geus ieu nu campelakna hei hei dah tuh Indonesia ieu teh raja Triloka ciwit sia weh biasanya mah cabok gitu akhirnya mah ciwit eh juragan meni genit non agan meni genit tenyo atau beber anger kena sakit aing tengah genitan ayo agan genitnya naon gitu awak gede genut sama dendungan aing ngebodor karunya aduh padahal tuh ngebala lodor pejabat mah euy heeh kene bagian aing teh mah ngaranna teh Sikala oh sumuhun lajeng hay Sikala teh baheula teh kungsi lek ngakanan jelema da si eta mah kanibal oh Sumanto teh tidinya meureun mimitina nya apa sia ka kaniba apa naon jelema beki ku patahu deudeuh dawala barunya si dawala aya ngabodor meuni ditetorosol kitu pang dukungkeun atuh euy kanya kana teh hayang seuri oge naonna sing seurikeun kanya baheula perjuangan kaula di sawarga mariloka gawe bareng jeung Batara Wisnu pikeun ngahalangan kana nafsu Sikala teh nepi ka nyieun dalang kana buana diayakeun ruwatan anu natrat nepi ka kiwari ngajadikeun sakralna tina eta budaya tapi di jero eta sakra budaya teh terlepas tina hiji filosofi mangrupakeun komitmen moral pikeun masyarakat sabudeureunana. Ai komitmen teh naon? Tah mata kudu didaek ku coba sage. Komitmen geuning sok digelom.
2: Remen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada kampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge hareueuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak
7: ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio 2,4 Radio Peace FM.
10: Pakai jamu di kontrak
0: tuh. Naon atuh sia teh ngomong-ngomong permen? Tah, jeung bapa naon permen? Gening aye bebenyit erek mewe teh pasok meremen heula. Mereweng coba tuh. Watir Pak. Tong sok kitu ah karunya. Cing karunya kana wujud.
10: Ayeuna batur mah bisa.
0: Ai permen geus. Mau nyari. Di mana batur menang duit geuning sok meremen ka urang. Cing wujud. Maksudna mah mereset ya. Tah. Nepi ka eling, nepi ka insapna, nepi ka menta taluk jeung sujud. Ngan eta nyaniwara urang baheula teh meureun dipikir kumanehna teh. Puguh eta teh mangrupakeun jebakan. Taayeuna teh ngagugat deui, manehna teh hayang ngakanan deui jelema. Dina pasa-pasa anu dicatet ku kaula anu disahkeun dihakan ku batara kala di antarana budak nunggal nepi ka budak tilu nepi ka budak lima kabeh aya dina ancaman manehna.
11: Aduh urang oge meureunan kaasup ancaman kala da kubu tilu meureun dewek sidawala sigareng.
0: Ya mudah-mudahan diheulakeun.
11: Kasaha teh teh kan ulah payun teuing ah iya ge deunungan ah aya kitu-kitu teuing mah. Lihat aja kejadian kah?
0: Ayeuna teh keukeuh manehna menta idin ngakanan jelema ai alesanana nya ah ka bapa. Pajarkeun teh cenah loba teuing ngurus jelema teh sedengkeun jelema teh loba nu jararahat. Menta idin we ieu mah pikeun ngakanan anu jararahat wungkul.
11: Tah, atuh idinna neh karunya. Keun supaya rada longong meusan. Supaya aman dunya teh. Tah eta teh pikiran saliwat teh.
0: Naon?
11: Ye. Ai jelema teh aya hak keur manehna pikeun husnul khotimah. Pikeun alus katungtungnakeun. Bihang teuing alusna jelema jahat tengke di mana eling di mana insyaf teh leuwih ti urang.
12: Nah eta.
11: Yang ayana goreng jeung HDT eta teh jajadian pangeran sarua jeung ngarumpak kodrat irodat tetek kitu teh bener otipati
12: ulah jolmonis
11: atuh dangaran-ngaran pamimpin atuh
12: iya
11: ieu mah jo alus we teu ingin mikir kanya mah teu ngarti ah moal ngarti da budak da jiwana dijajah wae atuh ku nafsu. Syariatna nagara geuning dijajah baheula geuning buktina mah jadi bararodo ye rakyat. Ku dibobodo ku penjajah teh hakikatna dina diri urang dijajah wae ku hawa nafsu teh urang jadi buta.
0: Sanajan bari ka anak kaula kae kitu-kitu teuing mah. Nepi ka ka kaula dek ngarekep kaula teh untung inget kana Aji Halimunan. Ayeuna dewa kabeh jadi sandraan manehna. Mun teu buru-buru kaula mulang ka sawarga mere kaputusan ka manehna beuki ruksak kaayaan sawarga mani loka. Bayangkeun ruksak sawarga ansur dunya.
11: Aya eta. Aya duana ge.
0: Kitu wae.
11: dengan hampura kang da ieu teh moal aya jelema anu bisa kuat nandangan kasaktianana sikala tong boro ayeuna geus ngajentul kitu keur sacai keneh baheula diduruk teh lain ancur malah kalah ngagedean
12: lain entuk ngepontongor muntangul
11: ngan kaula saja jalan mikir ieu teh teu aya cara lintang tiku gotong royong lintang tikur sabengketan diantara kaula salaku pamimpin angkatan bersenjata jeung rakyat lamun tengah hiji lamun teu kokoh persatuan jeung kesatuan dina arti di dieu meureun bakal pabulin cai teh bakal tamah karuksakan bakal tamah kahancuran lepas tina sabengketan cilaka. Coba palingan jadi pamimpinnya cuy.
12: Oh, atuh moal pati-pati akang.
11: Sanajan kana tetep kudu korban manehna lamun manehna geukeuh peuteukeuh. Ayeuna teh kursi kerajaan sawarga teh keur dicicingan ku manehna. Mumpung ieu haluan-haluan nagara, haluan-haluan di sawarga, ku manehna can kapangih. Dina hati masih kena kekayaan kritis ieu. Menta supaya gawe bareng rakyat maneh cepot dawala oge Kakang Semar jeung kaula moal cicing oge Gatotkaca. Ngan cara jeung Katang Tuanana ieu kudu kumaha?

0: Geuning anjeun bangsa manusia saha ngaran? Ngaran kaula Trisakti. Hah?
1: Saha
0: Trisakti? Aya teh nu tukang
2: kuring mah gorengan teri.
0: Nya pa, tong heureuy anak ieu.
2: Ih, geuning ngegebug ge aing geus. Ngewa pa teu ngomong.
0: Udah kumaha kagok atuh aya anak. Batara kala
1: ya
0: orana ingkang pak kamu tusakan si waraganira kejawa isu Trisakti latihan kamu bisa ngukir langit ngamba mega aku ora wedi
2: nah on tete pak wedi deh.
0: Beuk nepi katanya hosya teh. Kusieun. Nah, sia teh.
2: Kusieun. Tah eta maksud bapa nu ngomong teh Ibu Sia ka aing mah nya geus gaca Ibu Sia ka dek.
0: Cicingpot. Lah cicingpot. Cicingpot.
2: Tah batara dulu teh kayak mah.
0: Oh, macam berapa cicing Sia?
2: Tah bapa. Tahan, Pak. Tahan, Pak.
0: Ayo nak, aduh digugubuk kamu ini.
2: Aduh ampun, ay. Aduh, anu sumuruk sumalinang. Pada ajang ngapoe ge urang teu sarerea kasurupan.
3: Kasurupan.
2: Gerepe kerasakeun ku diri. Dari teh wujud teh ngan ukur bentuk mun dina imah mah bangunan. Punya poe tegera pek isuk-isuk datang sakadang lapar nyuruh geus diusian lapar teh ngencar datang hanaan eta geus datang pangabutuh jeung kuntusanna nyeta kitu euy.
0: Maksudna Trisakti datang ka dieu. Tadi pirapun teu kadenge. Moal wedi sanajan anjeun sakti mandraguna.
2: Oh jadi moal sieun yeah. Dek nulungan bapa aing sia teh. Dinanyana ge aing kikian deuli aya hakna da pugu anakna
0: tapi ngaruksak balarea. Nya. Ngarusakeun nepi ka masyarakat sakabeh para dewa para widadari ngamaruda.
2: Hah? Wah, aing kitu mampu ngalawan aing.
0: Ya.
2: Yeah. Pangkebelna aing hirup tongboro aing geus sagede kieu aina ngawujud kieu. Baheula dina kama keneh aing diduruk di kumaha-kumaha geus teu mampu. Sok.
0: Gableng ilmu naon sia? Kaluar, kaluar wong ngedan.
3: Kinulah.
0: Tuturkeun anak ieu.
2: Ayo.
0: Jadi siap lu.
2: Ayo kepung wakul ku aya bana.

0: Semak kape hatur iya.
1: Dedeh tendek naon cu.
0: Muasar bakat tiasa yang kalak si batarang kalak lintang di kaula. Naon iya ngahalangan.
1: Aduh semak kape hatur. Ih nuhun dawalah astajingga. Ulah kasih bahaya.
0: Ansur jadi lembut ya halangan anak. Ia demi keselamatan.
1: Heeh, tapi tetap muayangnya kekuatan.
0: Cing persantan ya kanu kawasa.
1: Ulah.
2: Cing pak, ngecarekan pak.
0: Ulah dihalangan, iyan.
1: Ulah.
0: Ay, cucungin siap.
1: Si Gatot Kaca, nanaonan ya teh.
0: Lebih kaki itu diantap ke siap.
2: Ya, kayak nggak paham lagi.
3: Menjadi gitu,
2: ya, ting karena kurungan anak, ayo. Ia menyurup nak ya, penampakan.
0: Montong halangan siak karena Kaputra.
1: Oh, itu. Kain nepi kaki itu sepotel. Bahulah mah ku aing nepi ka kurang kumaha digodok di kawasan terah di muka.
3: Mulang tarima.
0: Anjeun sarajan geus cetuk daun. Aing apa pangga dijadikeun di sawarga sia tatapa di tengah lautan. Diambang samudra nepi ka dijahit nasib. Hali. Garoncing carorowok ulah-ulahan ngarung harti anjeun teh EPSMR. Ngepet jawir ngabang jang-jang haling kadeka putra warsi
2: atau singa gugu awas ya bayi
1: dimana gesreng saya kejadian digodong kue ini kawasan muka
0: aduh
1: ampun selamat betul-betul aneh maaf hei lewa keluar nak
0: ayo hujan tutur gendela iya.
3: Kekapalan.
2: Karunya aing kana kurungan dulungan.
3: Aduh mangambing.
2: Da moal teh diteke engke da. Bapa aing ku bujuragan di mana geus kaluar. Ka daerah meureun ke teh. Keun antep aya jadi siksa.

0: Uluh, siang-siangan Uli, cepot.
1: Lah,
0: itu mungkin Syamsuddin. Gak sadar ngomong Syamsuddin. Budeg mulai deh.
2: Budeg, kebakang kita
0: geringan. Siap budeg. Kurang aja.

0: Goblok ieu buta euy.
1: Kata warga.
0: Ayo.
2: Modar sia.
0: Sok.
2: Hah?
0: Sok.
2: Eueuh anjing geus wajit ieu mah.
1: Aya bawa.
2: Urang mana sia?
0: Tidunya, tidunya di Marcapada. Saradan.
2: Deukeut jeung dalang Maman.
0: Tobat.

dari Gatot Kaca di Gabruk Kubatara Kalangan Pelesat Kawang-Awang. Didinya di Awang-Awang ngagunakeun tilu kakuatanana. Ditamih ku ajian Raden Gatot Kaca Pancabraja oge teu kantun kakuatan Sapta Pangurung Bajingring tapak

0: sing peruri sak sing perurinya kekuatan
1: inggih
2: nyeta ngawujud dina manunga hiji kekuatan Nyi Roro ti awang-awang.

0: Sinak senan para juata merasangat juata perlumanten bayar bayar. Cing baru risak cing baru nyai nama rupakan sahaya. Nyata kekuatan tina tilu nggak jadi hiji.
1: Dah.
0: Atuh iya Batara Kala dijambak ku Raden Gatotkaca anu ngakungaran Trisakti anu temah mamalakna dina wujud Batara Kala ngagolak muncul cahaya beureum si horeng Batara Kala teh keur kasurupan ku Sang Hyang Ransasan.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, mohon pina Radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping-kuping kebo, punya muka-muka tembok, punya kulit-kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
4: Cuek.
2: Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakhisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabok. Yang enggak mabok dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng.
4: Jaya.
2: Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram. Kalau terlalu sering memakan makanan haram,

Kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya, yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari, nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi.
diberikan minyak wangi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari.

0: dicariin.
1: Bikin surat.
0: Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah, Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh, Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi, Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi, Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus, Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman, Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah, yang itu belum tuh, Pak. Belon. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos? Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya, dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini mesti begitu, karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih, belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, saudara, lagi apa tadi itu? Berdoa ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama? Dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum. Ya memang, kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan, ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
2: Najisnya bapak.
0: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gue wacok loh. Enak bener, gue lagi kalah, lo berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
3: Pagi.
0: Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silakan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa.
1: 102,4 FM
2: Radio
1: Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah, mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan. Hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: balu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka,
2: saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang, habis uang ada punya tanah pasang taruhan, habis tanah ada rumahnya dipasang, apalagi yang ada ternak unta dipertaruhkan, harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama?
1: Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman. Tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan. Ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu enggak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal. PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal.
2: Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai.
3: Nikmat.
1: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat, dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan enggak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh kayak apa muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek, Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten. yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih, apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu,
2: wah ini orang kalau gua pukul gua yang melintir nih. Umpamanya
1: fabilisani, dengan lidah ngomong.
2: Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik.
1: Kalau ternyata bicara pun tidak berani,
2: fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah.
1: Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power?
2: Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat.
1: Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah?
2: Ulama, kiai, mubalig,
1: ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati?
2: Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong enggak berani, tapi hati pegel.
1: Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang sahan namina?
2: Panana.
1: Bapak nana teh ti mantan?
2: Tikira payung RT 2 RW 16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis ti mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tos saeup sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci.

0: Di Kaum Selatan, RT 4, RW 8, Batu Jajar Barat.
1: Mohon, ayeuna Bapak Yuswa seberapa tahun?
0: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae, Pak Uci?
0: Lamung sareng setruk ringan, atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna pa eta panyawat?
0: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
0: Kalesan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam mata nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus tak ayah namanya?
2: Tak ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas tak ayah.
1: Sesak napas tak ayah?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha rita pak?
2: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kontu. Mohon sabar alami ya
2: pak? Seorwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ini mas sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang onus ya mas?
2: Seor pami sepertos abdi ayona ditinya.
1: Mohon
2: kaduh panyawat kio-kio rematik karawas panas renyum itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya
1: alhamdulillah
2: sehat damak.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa prosesnya bapaknya
2: iya
1: mohon bapak aja haturun ya
2: iya sami
1: mohon mangga assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar uyan kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Lulus, riut.
2: Mohon.
3: Upami,
2: mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh.
3: Seurnya
2: komplikasi pangintennya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur lulus.
2: Nungse, gitu. Mohon.
3: Iya, naon teh perih, iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantung tujuh.
2: Tah, ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kok mah tak
3: ayeuna? Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosnanya.
3: Tos lulus lah gitu. Tenyeri deh.
2: Tenyeri enaknya ya.
3: Tenyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lama kan rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya?
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Mohon.
3: Seer anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya. Seernya
3: pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nih ya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitunya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya
2: nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Halo, nama saya Rima. Umur saya 9 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Doain ya.
5: Halo, kalau aku Wulan. Umurku 10 tahun. Kalau sudah besar, aku ingin jadi peneliti loh. Doain juga ya.
6: Halo, nama aku Bunga. Aku umurnya 4 tahun setengah. Saya suka sekali coklat dan es krim. Dan kalau udah besar, aku ingin mempunyai pabrik es krim. Doain aku ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikencak kitu aya. Ah, dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuniati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Aja.
1: You.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggi di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam, panas.
4: Mohon, teras?
5: Teras. Napas, nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya,
5: iya.
4: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun,
5: dua
4: mohon.
5: 2 tahun.
4: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
5: Iya.
4: Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tak, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan?
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus tak ayah namanya?
5: Tak ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas tak ayah.
4: Sesak napas tak ayah kumaha?
5: Tak ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Tak ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
5: Ya, sehat.
4: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita pak?
5: Sagala karasa urat-urat, karjang-karjang, napas ngahayo, panas.
4: Man, mohon. Sabar alami ya pak?
5: Seur, weh, sadinten.
4: Sadinten reaksi nanti?
5: Ya, sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya mas?
5: Seur, pami sepertos abdi ayo nadipi.
4: Mohon.
5: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaos panas, renyum itu ya napas nyesek.
4: Sesek napasnya.
5: Lambung teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Sehatnya.
5: Ya.
4: Mohon panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon Bapak aja aturun ya.
5: Iya sami.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atuh napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 43. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Dayang Sumi geus teu kuat ngabendung perasaan. Cipanon asarek bedah kero ka Sangkuriang.
1: Sangkuriang, Sangkuriang, Sangkuriang, pina ku hidep poho deui ka ibu. Geus lila ku ibu ditetenan, geus lila ku ibu diperhatikeun. Hidep teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu, anak ibu, anak ibu. Sangkuriang, Sangkuriang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi geus tahan deui ngadalikeun perasaan hiji inung kanu jadi anakna, anu sono ka anakna. Sabada likuran taun paturai, Dayang Sumbi rek ngarontok ka Sangkuriang, tapi Sangkuriang ngacungok kaget. Panon amuraleng ka Dayang Sumbi bet asa dina pangimpian. Mustahil, mustahil pisan cek manehanana. Lamun putri anu gelis anu ayah repunana ngaku-ngaku jadi inungna.
2: Punten, punten, punten.
0: Saha salira salaresna? Salira anu salaresna saha putri? Saha salira anu salaresna? Naha anjeun make ngaku-ngaku inung engkang? Naha? Naha kumaha ieu teh? Bari tetep mencrong. Hatena banget ku heran atuh Dayang Sumbi ngarak acak hatena. Cipanon mimiti bedah.
1: Aduh, Sangkuriang, pilaku make silo karupa ibu. Pilaku, pilaku, pilaku anjen silo karupa ibu. Pilaku teu mau buka indung anu geus ngakandung. Pilaku teu apal ka ibu anu miara, teu lemut. Nya ieu kasep. Ieu inung hidep anu likuran taun ditinggalkeun. Likuran taun ditinggalkeun kasep ieu teh ibu kasep.
2: Ulah heureuy putri. Ulah heureuy. Ulah heureuy putri. Ya, pun biang anu ngaran Dayang Sumbi ditinggalkeun jauh, jauh pisan ku kuring. Mustahil lamun ayeuna aya di dieu. Mustahil, mustahil. Datang tuh lamun aya teh inung kuring teh geus kolot, kolot pisan. 60 tahun buah dewi mual mual kieu mah mungkin putri anu karek umurna 18 tahun ngaku-ngaku inung kuring. Mun teh mah rupana sarua jeung inung kuring nu ngaran Dayang Sumbi, mual mungkin dina umur geus beda. Kuring ayeuna geus dek 40 tahun, dek nginca kana 40 tahun. Inung kuring mungkin 60 tahun buah geus leuwih. Sedangkan putri nyebuti ngaku-ngaku inung kuring, teu mungkin, mustahil, mustahil, mustahil. Ieu likuran taun engkang lumampah, likuran taun akang lunta, anu mustahil mun balik deui ka asal. Mustahil akang teu ngarasakeun, teu ngarasakeun akang balik deui ka asal. Asal akang ti mana? Sangkuriang tetep tenarima malah mah talangna kreung bakat ku heran.
1: Sangkuriang?
0: Nya, ieu kuring Sangkuriang.
1: Coba, coba tengetan, tengetan, tengetan, tengetan, tengetkan, ingetkeun. Tekangkalan sabudeureun saung. Titenan alam sabudeureun ieu tempat. Pan ieu tempat ulin hideup kasep. Pasa baheula memang tadi dahirkan pika gede lepika 17 tahunan hidup di dia, di dia pan ia alam anu geus ngagedekeun hidup. Pila aku hidup poho deui kalemah cai nyaleuweung ieu pisan tempat hidup moro uncal, moro manuk, moro sagala-galana.
0: Dayang Sumbi tanyak tunjuk panon mencrong ka Sangkuriang nu tetep dina pemadeganana. Lain ieu lain tempat nu baheula. Ieu lain lemur anu kapungkur sabab salila engkang lumampah. Terus-terusan akang maju ka belah wetan ngudag tempat picina panon poe. Akang salila likuran taun tara mengkol-mengkol, tara ganti tujuan, tara tara itu tara ieu istuning cepet ngetan akang teh ngalengkah ngalampah ngalengkahkeun suku teh. Tak kulantaran kitu mustahil mun ayeuna mulang ka tempat asal.
1: Pilaku, pilaku anjeun teu sadar. Pilaku anjeun teu sadar. Pan anjeun datang ka tempat ieu ku pangeresa Pangeran anu Maha Kawasa. Dikeresakeun pikeun patepung deui jeung nu jadi inung. Ieu inung hidep. Ieu inung hidep kasep.
0: Kuring teu percaya kana hal eta. Pangeran anu Maha Kawasa malah ngeresakeun ka kaula. Pikeun init ngajauhan nu jadi ini. Nu kawasa geus ngeresakeun nu jadi indung nyarekan nak-nak lasar ka kuring. Tepi ka wani ngusir-ngusir terus nunung.
1: Sang kuriang, sang kuriang.
0: Naon putri?
1: Hampura.
0: Naon make di hampura ka kuring? Anjeun putri, Pan.
1: Ieu teh sakali deui indung hideup. Dayang Sumi ieu teh.
0: Lain putri geulis tani widadari. Anjeun putri raja. Ting raja nu mana? Nu jelas anjeun putri raja nu digubrag dikersakeun kudu hirup leuweungan. Kudu nyamuni dinu Suni, bisa tragali nu bala. Lain ibu Dayang Sumbi. Anu geus ngusir kaula baheula.
1: Hampura anaking. Ibu rumah sasalah bareto. Ibu poho kana kodrat. Ibu poho kana diri. Poho ka pangeranana. Tapi kau wani ngusir hidup. Wani nunung hidup. Eta lain kersaning maha kawasa. Tapi akibat tidak ketelobehan ibu sorangan. Kasep. Tidak ketelobehan ibu sorangan. Lalu masakan hiji makhluk anu tidak itu upaya. Kasep. Sang kuriang.
0: Cik Dayang Sumbi rada kadesek omongan anak. Lantaran unggal nyarita ditempas wae ku sang kuriang. putri. Leres pisan. Salaku hiji makhluk pasti boga di poho. Dari pangeran mah mustahil kena ku poho. Ngarana ge nu maha uninga. Nu maha sagala-galana. Nu maha nyakseni. Moal kena ku poho. Moal kena ku apes. Moal kena ku sagagalana. Eta pangeran lantaran kabeh oge anu nyiptakeun urang sarerea. Mustahil mun temah pangeran kudu poho. Mun bareto anjeun kena ku poho, ayeuna oge teu mustahil anjeun teh poho. Teu mustahil anjeun teh poho ayeuna oge. Bareto oge poho, komo ayeuna teu mustahil lamun teu poho. Anjeun kumawani ngaku-ngaku anak ka kaula. Padahal anjeun lain indung kaula. Sakeledeui anjeun lain indung kaula.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekanan
6: biasa sopi pijet
5: pijetan, enak mantu gitu.
4: Entah ini teh bapak di landongan ku
5: alpa propolis.
4: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
5: Tidak dia
4: cara nganggina kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak mentos seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
4: Alhamdulillah. Nah iya na ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
4: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
5: Amin, amin.
4: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
2: Iya,
1: Pak,
2: iya.
1: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya?
2: Iya.
1: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: anjen kumawani ngaku-ngaku anak kaula, padahal anjen lain indung kaula. Sakledi anjen lain indung kaula. Sang kuriang rada heuras nyaritana. Panon mencong kana yang sumbi anu kekeh petekeh ngaku anak ka sang kuriang. Memang bener eta teh anakna. Tapi sang kuriang teu ngaku yen eta teh indungna. Sang kuriang kekeh teu narima, pageuh dina pamedanganna. Sang kuriang, naon? Heuras kitu anjeun nyebut ngaran ka kuring? Kuring bener sang kuriang. Ngan teu ngeunah ku anjeun sahanapeun. Umur sahanapeun anjeun teh? Tapi bahasa tengah hargaan. Dina urusan ieu, ibu moal poho, moal poho. Sang kuriang, ibu moal poho. Ku kersana pangeran anu maha murah, hidup didatangkeun deui ka ibu anu kungsi ngakandung 8 bulan nilahna.
1: Ulah ngimpi putri, ulah ngimpi.
0: Sakali kaula lain anak anjeun, sarta anjeun ulah terus-terusan nyebut pangeran anu maha kawasa. Anjeun anu ngaku yen sok poho, anjeun anu ngaku yen manusia teu daya teu upaya. Tapi naha ayeuna wani nyebutkeun kitu? Makhluk mah tetep kena ku poho. Mustahil, mustahil pisan, mustahil pisan. Kaula lain anak anjeun, sakali deui, sakali deui putri. Kaula ieu sang kuriang bener ngaran kuring sang kuriang. Nuh diusir ku inung kuring nyebut lagi anak doraka, anak anu sumayahan bapa, anak anu teu tumarima. Baheula inget kuring diusir ku jadi indung nyebutkeun kitu. Teu bisa, teu bisa. Anjeun nyebutkeun kaula anak anjeun lain, tetep lain. Malah anjeun hiji putri anu wajib kudu daek dikawin ku kuring. Sang kuriang beuki pageuh dina pamedenganna.
2: Sang kuriang,
0: naon?
2: Pangeran maha uninga, pangeran maha ngadangu, pangeran ngabulkeun doa ibu. Kasep ngabulkeun doa ibu anu salila likuran taun nadenda supaya anak ibu dipulangkeun deui ka dieu. Ayeuna hidep geus datang, hidep anak ibu, anak ibu.
0: Saha anak anjeun? Saha anak anjeun? Kaula lain anak anjeun. Kaula lain anak anjeun. Kaula anak Dayang Sumbi anu geus ngusir. Ngusir ka anakna anu leutik keneh. Bedah bapa kuring cenah ngarupakeun anjing. Jadi Dayang Sumbi teh indung kuring teh geus ngalanggar tina aturan sabagi manusia. Ayeuna anjeun putri nu dikersakeun kudu dikawin ku kuring. Ngaku-ngaku jadi indung kuring teu bisa. Putri, putri, putri, putri. Naon anjeun make jeung hirup di leuweung? Mun kaula mah teu cukup di karaton. Putri raja anjeun teh, putri raja. Lamun eueuh naonan? Berteli anjeun berarti anjeun teh keuna ku poho.
2: Sang kuriang, piraku anjeun lolong. Piraku poho deui nu jadi indung.
0: Kaula teu lolong. Tinggali cok cok cok cok cok tinggali anjeun nolong anjeun putih nolong ka kuring. Kaula teu lolong, kaula teu poho, kaula awas. Malah mah kaula awas pisan, sidik pisan, apal kana kaagungan pangeran, nyaho kana ciciptaan pangeran anu matak helok, matak kadaji, matak kasengsrem ati, matak kapita, matak pikauruyut. Awas kaula, buktina ayeuna kaula sidik, kaula awas. Apal ka putri anu keulis ka binabina, putri anu keulis taning widadari nu dituhurunkeun ku pangeran ka dieu kudu jadi pamajikan kaula. Putri anu sakieu herang mencrangna, nyoy-nyoyanana, anom keneh, lenjang keneh, pepel keneh, paling sepuh yuswa putri 17 tahun. Mustahil, mustahil mun kaula dilahirkeun ku waruga anu sakitu anomna. Mustahil, kuring geus kolot. Padahal apan awak kaula sakit jangkung badagna. Mustahil dilahirkeun ti anjeun putri anu keulis usiana masih muda, kuring geus kolot ampir 2 kali lipat di anjeun. Coba pikir, kuring teu bodo, kuring teu poho, kuring teu lolong. Sang Kuriang bari nepak dada na terus nunjuk ka Dayang Sumbi.
2: Sang Kuriang,
0: naon?
2: Anjir, ulah ngomong kitu kana jadi induk. Ulah ngomong kitu kana jadi induk anjir.
0: Saha inung kawula? Saha inung kawula? Anjir ulah kekekeh teuing putri. Anjir ulah kekekeh teuing putri ngaku-ngaku inung kuring. Tuh. Tinggalikeun. Inung kaula aya di ditu tuh. Di beulah kulon. Dauh pisan. Lain di dieu di tempat nu jauh. Di tebeh kulon inung kaula mah. Tempat surup na panon poe eta inung kula aya di dinya. Jeung lamun dina ayana oge manusa anu keuna kuruksak. Pasti manusa keuna kurusak. Lunggora pasti keuna kukolot. Pasti inung kaula geus kolot, geus peot, geus huisan. Tegesna lamun masih kena jumeneng moal geulis kawas kieu. Ta eta putri, eta kacina karana putri. Dayang Sumbi gogodeg karasa beratna merangan sikap Sang Kuriang anu memang sifatna kurat batu heuras kabina-bina. Teneng ludeng tara aya basa taluk kanu maha kanu kumaha bae oge taya kasieun istuning. Atuh da puguh Sang Kuriang teh ayeuna mah jadi jalma anu dijaya sakti mandraguna dina saglagalana.
2: Sang Kuriang anaking, lamun kaayaan inung hidep sakieu ngorana lain kuna naon, lantaran inung hidep awas jeung waspada kana kalanggengan pangeran anu maha kawasa. Satanya hong kana kaagungan anu kawasa. Sata ibu teu kabita ku halia dunya kasep. Teu serap ku dunya anu sifatna kana kuruksa.
0: Putri. Beki ngaco caritan anjeun teh. Di mana-mana oge eueuh jelema nu ngora terus. Pasti kana ku kolot, kana ku ruksak. Kuring buktina. Kuring ngarasakeun ti leutik ti umur mimiti lahir dilahirkeun ku ibu Dayang Sumbi ayeuna 40 taun ngarasakeun perkembangan badan kaula. Anjeun moal mungkin. Lamun anjeun teh inung kuring ngora terus moal mungkin. Pasti anjeun teh geus kolot. Sok. Tong aco anjeun putri. Geus teu kudu ka mana bae ngomongna. Kaula hiji lalaki anu diutus ku pangeran anu maha kawasa pikeun datang ka anjeun. Kaula teh kabita. Kaula kabita ku kagelisan anjeun. Kaula kabita ku kalenjangan anjeun. Menak istri nu geulis teh hiji leuweung. Bari sasoranganan wajar kaula teh memang sabagai manusia leuweung cilala ieu init kalitu ka dieu kaula tanangihan putri anu geulis kamina-bina kawas anjeun wajar kaula aya sir ka anjeun aya kahayang ka anjeun lantaran anjeun lain inung kuring.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sarang nama ieu mah?
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
4: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
5: Tos saep sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos.
5: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
4: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
5: ento sehat
4: ento sehatnya
5: pas
4: lungsur
5: kantun rematikna salit
4: sarang
5: radang pinggulnya
4: radang pinggulna mohon eta teh namanya sabotolnya
5: mohon
4: alhamdulillah ayeuna kan dirajengkeun ya
5: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
4: sabaraha kali sadin teu ngaleut
5: 3 kali
4: sabaraha tetes teh
5: genep tetes
4: berarti anjing
5: siang sarang wengi
4: bae di bobonya
5: mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya,
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: make nonak kana panglamar kaula. Nah, nah, kumaha, nah, kunaon putri make nolak kana panglamar kaula. Dayang Sumbi beakeun tanaga pikeun nakis omongan sang kuriang. Dina hate tetep puleud keyakinan yen anu aya di hareupeunana teh nyaeta lain anu lian tapi anakna sorangan sang kuriang. Dayang Sumbi ngamenyepan omongan sang kuriang. Breh kagamar kajadian nu geus lumangsung bareto. Sang kuriang lahir aratan dirina kena ku poho. Setengah teu sadar gagabah dina nyarita ngedalkeun lisan. Nya akhirna lahir ka dunya hiji manusia anu calana anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib anu teu wajar anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbi harita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten. Teras
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karaos ku Ibu.
3: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
2: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radio Pis, mun tina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar, Bu nya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: anu gelis tanding widadari. Gerapok cariwaskeun kasih kakang, gerapok cariwaskeun kasih kakang. Eta putri mangga palayanaon, eta palayanaon, palay kumaha, palay dikumahakeun eta gelis, eta kasopono. Eta kasopan yang kaso pono kaso pan yang eta kaso ngarumai di jalan gening aya naon balai naon nyai putri sok sebatkeun enggal kasih kakang gelis. sebatkeun kaula nyebutkeun naon nu dipika palay coba. Cing ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Mangga naon dipika palay geulis. Kaula moal nyebutkeun ais yaya da lain kuring lain wayang. Kuring lain raja rahwana tapi kuring sang kuriang. Sang kuriang bungah disangkana Dayang Sumi eleh jajaten. Hartina Dayang Sumi leah manah teu bisa ngadebat deui alias bakal narima kana kahayang sang kuriang.
1: Kaula teu loba paminta.
0: Nya sebatkeun naon?
1: Kaula boga paminta lamun anjeun hayang pangantenan jeung kaula.
0: Nya geulis lajeng
1: wayahna anjeun kudu bendung heula hiji bangawan.
0: Ngabendung hiji bangawan.
1: Nya ngawujud sina jadi sagara anu lega terus cieun hiji parahu pikeun layaran urang duaan. Sang kuriang kaula hayang ngarasakeun nikmatna jadi panganten anyar jeung anjeun jajaka satria. Tapi hayang ulah kapangih ku batur lamun bener anjeun mik hayang ka kaula. Kaula hayang pangantenan jauh di tengah sagara angkleng-angklengan di luhureun cai.
0: Cik Dayang Sumbi bari pepeta nerangkeun pamentana ka sang kuriang. Ya. Aduh, kaula bungah kacida. Kaula bagja temen engkang satuju ari kitu mah. Daleres. Atuh putri. Leres pisan atuh putri. Eta geus

0: Putri Puputon kemangka daton.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-43 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kentur kang mangun catur gentah ingkang mangun cinarita.
1: Ilis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Nyawiosaken padepokan talaga warna. Bibisik pan

0: Iya pan ditawasi sepuh anu parantos linuhung tutas dening didikan rohani lan jasmani na. Atau iya bang-bang wasi geni tuantun batuk-batuk acan sate acana iya pandita wasi ngandika malum iya pandita wasi duduong samanea tutas dening didikan rohani lan jasmani gitu kaya anak-anak. Lami-lami ya pandita wasi ngandika nyaur ingkang putra murid naku anyun buah ati kembang soca mustika ama di pawenangan kasep wasi geni kaharep diukna jalu
1: ada punyuk sumangga kaulan
0: atu langkung tepayun putra dalam nyangakeun semah kaunyuk panjenengan salira semah sungkem kaula aya dina dampal sampean salira rama guru wasi geni
1: kaulan
0: semah baktimu datrima dening tangan loro disimpen pulunging ati pundehing mastaka kasep
1: lawuh timalan
0: atau kadua perkawis dina rupiha kalepatan mugi ageng secukup lumur jemar hapuntena anu katedha
1: mugi tiasa ngamaklum rama dewaji
0: kasep wasi geni dina perkara kasalahan jalu
1: duh timalan
0: tong boro sifatna maneh anu masih keneh belekas senteng anu masih keneh jag-jag waringkas dalah ama oge anu sakieu kakolotanana masih keneh kakeunaanku salah jalu
1: duh timalan
0: heh palebah dia mah urang saling hampura weh ya
1: atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan ama
0: atu katiluna
1: aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh ama
0: kieu kasih anu kahijina mah ama teh negrakeun rasa kasono kamaneh sidik moal disumput-sumput ku ama dina waktu ayeuna kanyaah ama kahidep leuwih-leuwih ti ka anak sorangan kasep
1: atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan ama
0: apanan jarang ti paduduaan da sidik ama sibuk ngurus-ngurus para catrik di padepokan
1: timalan salajengna
0: ama teh aya tanyakeuneun ka hideup
1: bade naroskeun naon ama
0: mata ku ama dina waktu ayeuna diangkir dina wancina dionang dina mangsana disaur dina waktuna teh aya kapentingan anu leuwih utama ngeunaan diri hideup da katempo ku ama hideup teh di ieu padepokan teh pang munculna pang nyongcolangna beda tina murid-murid ama tina sajena.
1: Dawuh timalan.
0: Lamun dina ranking teh meh ranking hiji.
1: Lajeng
0: ngan sabulan anu katukar ama teh nanyakeun ka para satrik salereya anu aya di dieu. Sidik-sidik geus dianggap anak lahir batin nya melangwe eueuh di ieu patempatan teh.
1: Beuh timalan.
0: Ditanyakeun ka anu ngurus tajug eueuh. Anu ngurus padepokan. Dipapai hiji-hiji ku ama jelema. Santri-santri di dia. Nu apalan hiji oge. Cik, kamana ari hidup?
1: Aduh. Susah nyebatkeun nana ama.
0: Susah kumaha?
1: Abot kangge putra.
0: Sieun salira bendruk ka kaula ama. Moal sok. Iye jelema anu pang sukses-suksesna di alam dunya, jelema anu hiji.
1: Naon ama?
0: Jujur. Sok. Gerawak sabalaka ka ama ulah aya anu di dingding kelir sindang siloka. Gerawak sabalaka sok. Da moalna naon ama oge? Jujur. Bisi hayang HP.
1: Sanes ama.
0: Hayang Mio atuh.
1: Sanes.
0: Yakinina waktos ayeuna ama upami putra disahurkeun moal benu. Moal sok.
1: Saleresna putra teh aya sasasih di padepokan teh. Putra teh tatapa puasa ama.
0: Naon?
1: Tatapa puasa.
0: Alus atu alus. Jadi nyepikeun anjeun.
1: Dawuh timalan.
0: Naon pikeun ngadeukeutkeun diri ka pangeran?
1: Diantawisna eta ama.
0: Tuluy. Kumaha?
1: Nya salami sasasih. Teh kaula teh. Muasaan hiji ilmu.
0: Muasaan hiji ilmu.
1: Dawuh timalan.
0: Ilmu naon? Ilmu kapangeranan.
1: Diantawisna eta. Nyaintina mah pikeun nyaketkeun diri we kanu kaungan urang sadaya ama.
0: Alus. Kudu kitu komo sifatna maneh ngora kene.
2: Jadi budak ngora mah kudu aya kahayang.
0: Jarang budak ngora mah.
1: Nanging tisa pengkeren eta teh. Kaula teh kaungan cita-cita
0: anu salarasna eta cita-cita teh parantos
1: laksana dina waktos ayeuna ama.
0: Naon?
1: Sieun benu salira ama.
0: Moal sok caritakeun.
2: Moal benu.
0: Piraku ujug-ujug baeut atuh puguh-puguh.
1: Kapungkur sate acana putra daftar kaya pasaten tegeningan aya dina formulir
3: diserat dina panghanapna upami telepat mah.
0: Heuh, naon?
1: Dia pasantren teh aya implik-implikan geningan ama dina seratan teh bisa di dia senah ngulik hiji ilmu upami telepat mah eta ilmu teh namina teh kilat geni.
0: Jadi maneh eueuh sabulan di ieu patempatan teh anu utama nama muasaan eta ilmu.
1: Nah, timalan ama
0: enggak tamat eta
1: parantos 40 dinten kaula ngosongkeun patuangan parantos laksana
3: mutih mati geni sareng sajabina.
0: Jadi geus tamat maneh puasa eta
1: parantos.
0: Geus dibuktikeun eta ilmu teh
1: anu mawi teu acan ama
3: matak dina waktos ayeuna teh kasempetan kangge kaula pikeun sasangem
1: kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu sedengkeun ieu ilmu teh parantos kapeser parantos kapuasaan ku putra ama.
0: Geus kabeuli eta ilmu
1: parantos.
0: Jadi hayang nyaho buktina eta kahenganana eta ilmu
1: anu mawi hoyong terang kumaha cara ngabuktoskeunana ama.
0: Kasep wasi geni
1: kaula nun kula ama
0: eta ilmu teh saupama dicabakeun kana sagara ngagolak ditengeukeun kana batu ancur.
1: Laras eta teh ama?
0: Bener.
3: Dicabakeun ka sagara ngagolak.
0: Ngagolak.
3: Ah, kira persanten kaula mama. Eta ditengelkeun kana batu ancur.
0: Ancur.
3: Keke ama, pangapunten. Saupama ieu ilmu ku putra parantos kapeser, parantos ngabaju ngawuraga sukma.
0: Bade dibuktosan ku putra. Dek dibuktikeun.
3: Sumuhun ama da. Palay uninga kaula ge. Kedah sareng buktosna.
0: Hayang apa kahenganana eta ilmu?
1: Leres ama.
3: Cing engal kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu teh? Parantos panasaran putra ama.
0: Iye we atuh ayeuna mah. Tuturkeun ama ka tukang ka itu tuh. Satukangeun tajug aya batu anu nyocor. Jeung deui eta batu teh ngahalangan. Sakalian we. Urang buktikeun eta ilmu teu ngeukeun kana batu eta. Bari sakalian eta butuh koralna amat teh jang ngawangun jalan.
3: Mangga tuh ama.
0: Ayo tuturkeun tuturkeun ama.

0: Lamun nyate ama geus kabeuli ieu ilmu. Bagja bari sugema kaula.
1: Manfaat teh geus kabeuli mah tuh.
0: Buru-buru atuh. Antos sama.

0: pasti kersah yang tumaparan.
1: Lil maram tumeraping api saciduhing metu sakit caping nyata. Ia batu anu sakitu ageng na. Ditengel dening bang-bang wasi gini perwatek elmu kilat gini. Atuh ancur jantung korakayana. Kilat gini.

0: Haras gering ama eta hancur janten kolal. Aduh.
1: Ama
0: bagja putra dina tos ayeuna. Geus nyaho eno buktina nya.
1: Aduh.
0: Luar biasa ilmu ama.
2: Si. Tah didinya ayat tinggal tah. Aya balong mengpeng can dilakukan sok cabakeun eta leungeun kana cai. Tempo pangaruhna kumaha eta ilmu? Lamun diantelkeun kana cai. Iye bang-bang wasi geni ngantelkeun pananganna kana cai.
0: Atuh kaayana ngagolak siga cai anu asap.
1: Dugi kambul kitu ama.
2: Tah, nya geus kabuktian ayeuna mah. Hayu urang ka hayu tuh deh kayak mah deh hayu ngobrolan itu deh hayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak yeuna?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Maneh anu monyo deuk dijen senopati nomor 2. Sawios Gusti.
6: Ari abdi Gusti.
5: Maneh mah deuk dipake nieun tukang masak aing, tukang ngurus kebon.
6: Bae da gajina gede.
5: Nya sawios atuh Gusti. Matak dina waktu ayeuna. Cita-cita kula nu can laksana. Atuh mudah-mudahan ku aya anak mararaneh kabeh mah. Bakal laksana. Bakal kauntun tipung kata Mang Beas laksana ka pidurian.
6: Tapi sageulaanan kaula mah tak ngalakukeun hal anu samodaya kieu teh pikeun ku kumpul pikeun biayana. Ari geus kakumpul mah meureunan urang bisa meuli. Nagara anu leuleutik kan heula geus jadi nagara ku kaula. Mata krojo. Mararaneh ka PHI.
7: Sik. Nah. Aya miliknya poe ayeuna mah Gusti. Mana? Itu tinggal paling kulon anu kukulunua tu jalmi. Wah, ginding sigana ieu mah. Mana? Cih.
8: Eh, kuraos ya teh.
7: Nunutan Gusti.
8: Eh, mata ka tu sia teh. Hei, wayah na nyebut, nyebut, nyebut sama siapa? Hei, ulah nemongan, ulah nemongan. Bisi sianin, bisi sianin. Ulah makan di garawakan. Ayo, ayo, nyebut sampai.
7: Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, buru, buru, buru.
8: Ayo, ayo, ayo.
6: Daya sanes, ite bang-bang wasi geni hanwalung mampasa tengah imarga.

0: Aduh. Geus jauh lalampahan ka ulah ieu si Gana. Nah, eta. Ha, wong bagus. Wong bagus ulah kaget ieu ka ulah. Eh, saha sangat. Lagoan ieu ka ulah.
1: Hai Satria, ulah kaget dina waktu ayeuna. Kadatanganku lah ulah kaget, Satria.
0: Saha yeuh? Kaula anu ngagegeuh di patempatan.
1: Sing saha jalma anu ngaliwat kudung mere upeti kaula bisi hayang salamet.
0: Lamun maneh nya kana nyawa. Lamun maneh kene masih kene betah hirup di alam dunya, buru-buru eta pasrahkeun harta kakayaan anu dibawa. Hayae maneh mah hayang salamet. Pasrahkeun eta harta kakayaan. Supaya maneh salamet nepi ka tujuan. Waya

0: anjeun teh
1: asli urang di urang leuweung ieu.
0: Hai aing asli urang leuweung dieu. Hei. Si saha jalma anu ngaliwat ka darah aing wajib masrahkeun upati naon anu di bawah. Hayo pasrah. Maneh hayang selamat.
2: Ah. Iye, meureunna begal-begal teh nya.
1: Cia.
0: Hei, sapal geuning maneh.
2: Iye, kaula mah teu boga naon-naon.
0: Sugan boga duit saperak,
1: teu boga.
2: Cia. Aye gandung harti maneh bakal paeh dina menit ieu, detik ieu, jam ieu di tempat ieu. Hei.
0: Oh, jadi anjeun ka kaula. Lamun maneh hayang salamet teh. Pasal.
2: Yeuh, moal aya nu bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina pribadi.
0: Anjeun deuk karoga kaula.
2: Kaula moal cicingin.
1: Cikan atuh hayang nyaho.
0: Ya. Hei, ngajak jogol sampean.
2: Sok hayang nyaho.
0: Maju sia binatang.
2: Hayo.
0: Kurang ajar sia.

0: Eta bener maneh, eta ngomong bener. Eh. Nah, kaula dianggap geureuh kitu. Sok hayang nyaho. Sok. Modar sia kurang ajar.
1: Hayo.
0: Eh. Hebat si kurang ajar. Ayo maju sia.
2: Woi.
0: Goblok. Letik-letik tanaga na pedas. Modar sia. Sok hayang nyaho. Udang. Modar sia. Ayo panjang.

0: Pak Semet. Modal sesatria.
1: Ayo.
0: Dinasti Kesahian cuma mana? Ia Raja Begali pun jamak dening. Bang wasi gini. Lengit diri nu saya tiilang warna nu saya nyata ngajangelek jadi pandita wasi sebenar. Atanawa. Tanaonan ieu teh sarira teh.
2: Tadi ada kehalangan karena maksud maneh aing sia. Nyaah mata kitu ge.
0: Ama apantos disaurkeun ku putra oge palatos buleut tekad cidek sareng cita-cita kaula. Amanya teu ka putra hoyong teu ninggal ama jeneng. Dina gara mata. Cumi gali cik atuh ama sakali ima widian we putra atuh penasaran kaula
2: heung atuh ari kitu kagok kapalangnya ah kaula tuh bawa batur pikir batur maneh di jalan
0: anu mana ama.
2: Pokoknya mah geroan weh kita datang sorangan jeng bilih bisi maneh kurang tanaga kedina waktu nah. Sama teh ama bakal datang kada pun anjeun itu amanat ti ama.
0: Nya ah pisan Kang jeung Rama kaula. Gatot Kaca malah anu bisa ngajajal karena kesehatan aneh kalian teng teka ulah bang masih gini ayo.
2: Ken orang tenang di hanelem siem ya bang masih gini kocap pawon tening di wewengkon Amarta
0: ieu Raden Gatot Kaca nuju patroli kayaan anu di saranganku Semar Sapala Putra kalau mampa
2: di setengah King Marga. Raden Gatot Kaca kalau mampu
3: wah Semar Badranaya
0: iya kan okay.
3: Kurang ngerekan hula kacape
0: marah kan pada baha wah mah
3: kemana si cepet?
0: Ya di lebak tuh kerenangan ya weh merenan anu tiasti asa ditua ini jang cepet

Dia pula.

0: Dad.
1: Wala.
0: Abdi parantos ngadamel hawu di peker. Kanapun kai.
1: Alus, alus, alus, alus.
0: Eh, nama kaya dia, wala pemerintah juru masyak. Ya, turang sarwawe capek dah nungguan ke asah ngerenan. Celarang ke teh anak hanya.
2: Deh, ya siapa? Baku ada nggak sih nggak goda kalian cipta siapa?
0: Nah, mi HPW atau siapa deng mah? Etang etang ibadah. Ih, yuk. Kamu ya lengan anu belah katuhu alah cara rangkul teh. Nggak salah suluh soal nama dia.
2: Nah, saya temen yang jomongannya.
0: Saya cek itu tumpah-tumpah atuh.
2: Buk. Ya wala.
0: Eh nu rak kasih teh.
2: Kumaha mun jorogan anu ngamuk sia teh?
0: Ih. Gua sok kagoda sia teh kana cik teh doraka.
2: Nah, saya tidak pernah diomongan, mana dah orang?

bráðansjönugu öðsjætti. Nagoda teka kolot bena anak-anakan. Cici, sini. Isin kunjungan anom dek. Nah, kena hari itu siapa dek? Nah, itu cicing siapa dek?

0: Jadi kabar wah, keun wah.
1: Meni sarwana atuh ari wah.
0: Kegoda wae kan.

0: Era ini nya. Eh, gila sorangan aing ah. Ya. Iya teh di
1: mana kan?
0: Wei teh. Di Balai Raja ya. Di blok eh teh. Blok Pasir Muncang. Dina raraga kitanan putu sareng putranya ihdihar apa jalu ku pangarsana keluarga bapak apa sih bapak Haji Ramin kali ibu. Eh, orang ngadua we nyadangnya. Mudah-mudahan ieu murang kali putu oge putranya. Sing. Janten murang kali anu guna kangge negara katut bangsana oge agamana. Taat ka ibu ramana nyadangnya. Ya? Lewe, tadi siling da laju eta demonstrasi. Eh, cak udah rengong. Eh, acanya kumana muka jejaknya ih. Ngeus ahlina mun sigana mah ngeus eta ngeus janten sobat berat jeung kuda eta nu ieu anu demonstrasi. Lain. Aya nu nyungkeun lagu.
2: Aya nu nyungkeun lagu ieu. Nyuhunkeun lagu saurna teh ti Bapak RT Rokman anu gaduh kawasan Blok Asem itu kan saurna teh.
0: Lagu naon cenah?
2: Laguna cenah Bangung Hideung Naek Oyong-oyong Bangkong.
0: Aya. Cih gara aprung nya.
2: Pak Atang kuda tea cenah ieu.
0: Oh.
2: Tibuah dua tea.
0: Tibuah dua tea. Ya kecua rombongan kuda renggongan tadi teh ya.
2: Mohon.
0: Ya ya, kuda yang Jepang ya. Lain eta resep eta. Pemuda sareng kumudina oge panitia di dieu euleuh acak ku karompaknya. Dina angean nepi kana ikat keun ka Sarima geuna garagah. Katingali we. Yeunana sifat gotong royongna di tempat teh luar biasa aja. Bantosanana kana kagungan maksad. Pun ka euyeuh para panitia oke juru masakna nu di dapur nu yoge keun tuangeun. Ieu bae galagu eta mah. Sok deui acung.
2: Sok kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukamulya Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Menate
0: kali ibunya Bang Bung
2: tiba aja jarang
0: ayah Bapak Hajat.

Alah. Aduh, macam kena tidur lagu siu macam dia. Pedok. Mungkin kak tim meeting ajak kak dewe kak itu nyampe kak cuma litis paman sana tak asyak beda itu tak asyak sini ada masalah ah kurang tanya we iya penasaran juga ya.

0: Yan.
1: Naon po?
0: Rawas, liwat eh. Aduh. Angin, aduh. Jadi kacau orang dalang ya. Yan.
1: Naon po?
0: Abdi teh seharusnya mah di kawet agak nyamper ke tukat maritis.
1: Nah aku naon itu bud.
0: Nyapar kawet agan. Dah pada ditaros dah tadi siun sampai di sini sentak. Siun salah nyerios.
1: Sebenarnya naon kakak kau lah bud.
0: Dupi agan gaduh problem naon problem teh jang masalah menikah ninggal pamuntah menitaya cahayaan sesalinya kabri teh buang brenge senyum kabri teh nyambut teh pot hayu pot hantur. Ini mah mungkin kak si anu teraraos kecuali agan deh. Naon ah? Heh eta anu tadi dia omongkeun. Mohon agan. Nah kunaon atuh saya teh agan? Saya nama curhat we ka UU. Nanaon tu jang, juragan anu teh. Nya katingalna mah bangun aya ka bingung kitu, Pak. Na kunaon atuh agan? Katingalna teh meni sedih teh. Jadi kabeh nage kumaha atuh agan? Agan sedih kabeh nage ikut sedih.
1: Ah, siapa? Ieu sebenarna pun. Hari digenggam wae ka kaula kalun ngajungjurikan. Kalun beuki ngariwaan ka deui kaula.
0: Perkawis naon kan? Na kunaon atuh agan teh seun?
1: Ieu kajadianna mah geus aya 3 minggu anu katukah.
0: Kajantaran ieu teh teh aya 3 minggu anu kapengker.
1: Bener wal, pot.
0: Nah kunaon agan? Aya teror. Aya teror bom atau teror SMS. Mohon eh naon agan? Malum dah. Si kaya nama nujur dari weh geningan. Sebelah hiji kaman anak buah agan anu ayah nu nemak.
1: Kahijina eta pun kan aya masalah anu wajung curigan ka diri kaula penting teu bisa sare teu beudang teu bisa dahar ku mikiran aya kajadian
0: nah aya kajantaran naon kitu kan aes tuh ngalangut uuk. Nah kunaon atuh agan? Sok saya nama gera carios atuh.
1: Sebenarnya haula teh ngimpi, Bu.
0: Ngimpen.
1: Ngimpi.
0: Nang ngimpen naon agan? Ah, tak kabeneran ngimpi juragan anu. Eudeuk di pasangan. Ah, nya kana kitu teh sia teh. Teh judi teh kitu teh, tengeng. Nang ngimpen naon kitu agan?
1: Padahal hari teh kaula teh sare teh da. Burang keneh. disebut sare. Dah sidik, kaulah teh berempur. Disebut sare, dah sidik, elingan pasikan ayah.
0: Ngimpen naon atuh agan?
1: Kaula keur nyawang. Kaenahan nagara Amarta ti melajang tengah ti padumukan kaula.
0: Eta dina impenan teh.
1: Deuh. Ningali kaenahan nagara Amarta. Harurung harerang nak kulampu-lampu ti peuting. Mun kaayaan keur caraang kitu dagdag sakala langit kaayaan angkeubeut.
0: Dina kawicaang janten angkeup, janten poek.
1: Bener. Kuangkeupna ieu alam dunya dituturkeun ku gluduk run kayaan geledek retretan. Jadi keung nyawang nagara Amarta khususna ka Malajang Tengah dina impian teh bot.
0: Ajeng. Teras kumaha kan?
1: Oh, eta mah. Angin mui sagulepkan Malajang Tengah. Ujung-ujung datang cai sabadarat pot.
0: Cai sabadarat.
1: Ih. Nagara Amarta khususna padumukan kaula Malajang Tengah bea arem ku cai pot. Tah iya ku jadi pikiran kaula siap berang yang penting tepat. Sieun aya masalah, sieun aya akibat anu teu hade ka diri kaula.
0: Tong patos di emutan teuing agan. Ari ngimpen mah eta mah da kemangna kulem sieun. Mohon agan da teh mah kemangna kulem riwan tong emutan nu kareri tu
1: Tapi ieu beda kana hate kaula, beda kana rasa kaula pun.
2: Janten agan teh was-was kitu tiap hari teh.
1: Bener tuh.
0: Janten galau we agan teh dina waktu saeuna teh.
1: Inggih. Ya mudah-mudahan mah ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula. Tapi eta kumaha diri waanana? Kumaha jungjuriganana ka diri kaula? Saban menit, saban detik eta nemongan. Impian teh ka diri kaula, bot.
0: Cing, atuh pang pamada sepuh. Panan impian teh sok-sok, iya sok. Kadang-kadang sok jadi kila-kila, eta teh sok tanda-tanda, eta teh sok siri. Kapanan abdi ge ngimpi buang air besar. Kapanan tiga berus kasusukan. Eta mah teu ati-ati we. Nya anu lah euy.
1: Nya mudah-mudahan bae ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula bae.
0: Clear pen.
1: Saweg ieu Raden Gatotkaca oge Semar Saparaputra.
0: Aya anu cocorokan di salebakeun ieu. Cadas anu ngampat.
1: Teu aya sanes ieu teh Bangbang Wasigani tuminak dateng ngangasa.
0: Mang. Naon ieu mah teh? Nyao Nyebat emang ka akak
1: lain pot Siga yang secarokan tadi lanek.
2: Eh, nyagan tuh. Katinggal nama nyalira.
0: Saha daulah cik, ya tetap iya.
3: Saha! Ke antos-antos mang kaulah sejatumanya.
2: Badai naros kan sini saya nanti akan.
1: Cing, pot, pindah kalau kadek.
0: Pindah kadek. Pindah kadek.
2: Lain katinggal nama nih kasih apa kan?
3: Mang, anu ngai kopi ya?
2: Abdi.
3: Ya antos.

Ratang ademan datan nira nang ademan ne wong panggulingan.

0: Puntennya di sauran kawalan demek.
1: Daya nau-nau.
0: Pada jengkar kawalan, salira.
1: Biasa we nuju masruk ieu leuweuh.
0: Nuju ngalah suluh abdi teh. Ngalah suluh. Leres. Di badan teh saha teh? Sebenarnya kalau teh deuk nanyakeun. Ari jalan ka nagara Amarta bener ka di jalanna.
1: Sampean dek jengkar ka nagara Amarta.
0: Tahu teh mah? Bener henteu jalan ka dieu.
1: Memang bener jalan ka dieu pisan.
0: Jadi teu salah nya kaula.
1: Ari maksud.
0: Sabenerna mah kana teh ka malajang tengah. Ka padubukanana Gatot Kaca.
1: Ka malajang tengah.
0: Dawuh di mana?
2: Lele.
0: Pak. Si, jangan. Dengar.
1: Dupi sampean di mana asal?
0: Kaula ti Padepokan Talaga Warna.
1: Padepokan Talaga Warna.
0: Dawuh di mana?
3: Ari jenengan teh saha, Aden?
0: Lamun dipersayangan kaula Bang Bang Wasik ni.
3: Naon wae dengan teh Bang Blang Bungleung? Ah, mah ceuli teh. Bang Bang Wasik ni sama. Heuna euy jadi sareng teh ceuli duh.
1: Ari maksud.
0: Ah. Aya kaperluan euy.
1: Bisi deuk diantur ka itu.
0: Ah. Tara repot. Keuneh kaula anu ka itu mah.
1: Nyaan ieu mah. Bisi sasar ke di jalanna.
0: Moal mah kaula percaya ka anjeun. Bener di jalan ka dia benernya.
1: Bener ari jalan nu ka dieu. Ieu mah lamun anu ditayangan ku anjeun teh aya dina hareupan aya.
0: Naon?
1: Anu rek ditayangan ku anjeun aya di hareupan deuk ngalakukeun tindakan naon sampean?
0: Naon anjeun teh kaakuanan? Bekah kuanan ngarangkan kasa hayang terkenal sampean.
1: Lain. Lamun dipercaya ieu kaula anu ngaran Gatot Kaca.
0: Teu salah eta ngomong teh. Lain kuanan eta.
1: Lain. Memang kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca.
0: Bahagia tuh. Jadi kaula teu kudu jauh-jauh ka ini ka itunya. Nah, kenaon kitu anjeun sih leuweung kieu?
1: Geus jadi kebiasaan kaula salaku aparatur ieu di nagara Amarta. Uriling ka tepis miling adat sareng kapedasaan pikeun ngontrol kaayaan ieu nagara.
0: Jadi anjeun geus tugas di ieu leuweung teh.
1: Ih.
0: Bahagia tuh lamun bener mah anjeun ngaran Gatot Kaca.
3: Ari maksud naon ieu teh? Anjeun teh ngepen kitu ka juragan Anom.
0: Kahiji eta, ngan kaula teh anu hal anu leuwih penting anu kudu dibejakeun ka anjeun.
1: Cik, perkawis naon?
0: Kieu ieu kana. Kaula sabenerna mah kataji kana kasaktian anjeun. kataji karena ilmu panemu sampai pemakai anjin degening anjin teh ngeus ka sohor tong borok kaya daerah ka wewengkon kaula anjin ngeus terkenal ngeus seungit ngaran anjin
1: ari kitu
0: tah kaula teh kataji dina hate kaula jadi pikiran berang jeung peuting mun seuk kaula pangih jeung Gatotkaca bisa ngadu kasaktian jeung anu ngaran Gatotkaca Bagja Barita sugeum atuh kaula
3: eh basa nya naon teh
0: ngarti teu
1: kapan pangih ge kakara jeung kaula
0: heh kakara kakara napa pangih jeung kabeneran pangih di ieu leuweung hayang mecakan lah hayang mecakan nepi ka mana anu ngaran Gatotkaca teh
1: teu salah eta sasauran teh satria
0: henteu yeuh apa meureunna sampean ka anu ngawasa di jagat pawayangan
1: apa
0: dewa apa ka dewa
1: nya apa
0: tah bisi maneh hayang nyaho dewa eueuh hiji oge anu mampu ngapulian kana kasaktian kaula tah si saha sok jelema di alam dunya ieu anu geus jogol jeung para dewa agan kade agan
1: para dewa bubar katauran ku anjeun
0: lain kaula somong eueuh hiji oge tah dewa brahma dewa brahma dewa seuneu apa
1: apa
0: tah teu mampu dewa seuneu eta batara indra batara bayu batara samu jeung kabeh-kabeh yeuh ka tempat kaula teh lain hiji dua 4444 dewa datang ka tempat kaula ka padepokan tergawat
1: edan sampean
0: lain edan kaula lain somong kaula
3: lain somong sina ik mesti baya-baya kalakuan gitu teh somong teh nampak naon sia teh
0: cicing cicing cicing aing urusan aja ke kasalan jeung jelema anu kuleuh
3: goblok sia teh mana teuing sia teh
1: cing buat-buatan buat-buat
3: sia teh goblok mana teuing naing deuk maca nyatu ka sia sia goblok mana teuing sia teh ngahina teh cicing cicing jelema sangsara mah cicing da katingali atuh tina setelan baju ge goblok teh sia
0: jang
3: cuma apa namun anom jagol waing sia
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis bapak saha ieu namina
4: bapak Endi
2: bapak Endi ti mana
4: RT 3 RW 29 Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
4: Parantos dua kali.
2: Nah, bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya sahur nama sahur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpapropolis salit teh gitu, nonton salit teh gitu.
2: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol Pak?
4: Atos sa botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter ka puskesmas tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpapropolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nah kawitna mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cicing, cicing, jelma sangsara mah cicing dak katingali atuh tina setelan baju ge. Goblok teh sia.
1: Halo, Pak.
0: Cing, jang. Cung, ya, Pak. Namun ujurakan anom di dagol wae geus sia.
10: Kurang aja. Cing, ah sabar heula.
0: Sabar lah. Terdang kedising harapan ku jeragan anom. Sok. Lamun bener anjen lalaki langit telanang jaga. Tuturkan kau lah tuh. Di lebak ayah lapang anu lega. Cadas anu ngampar. Genah ada pakai jokol teh. Cik. Lamun bener anjen. Tuturkan ayah.
1: Bung kenap bibir tadi wengku letah tetulang nyat sape kemana kar pot
0: abdi kan
1: wa semar
0: abdi sun
1: cicing wa madi dia ulah kemana mana pot tinggal ikan pot iya dek nyin kaonaran di negara mata wajib kau lah salahku aparatur di negara mata wajib nyerap eta jelema. Hei bawa tuturkan wah
0: mangga kan wih ngamuin kaya anak Pak wajahnya bapak mau udah kemana-mana cicing di sini apanya isu mau enam Pek, jangan hati-hati, jangan hati-hati.
10: Gak mau pantasan dia.

Siga nama bener bapak impenan juragan anom teh meureun kila-kila bakal aya hal-hal kajantanan anu samodel kieu. Heuh jang bantuan juragan anom mat. Bisi lain sorangan, bisi aya batuna. Mangga papi doana, Pak. Heuh pecak.

0: Bener geningan kalau kaca anjing teh satria geningan. Daek datang kada penangtang kaula.
1: Cika, hayangnya khusus umur kitu patu teh sia. Gerak katrukeun ilmu pangawuruh campe pamakai teh kaula.
0: pasti eta mah kaca. Ngan siap kudu siap anjing nadahan kana kasaktian kaula dina waktu ieu.
1: Ayo maju siap benar. Hey.

0: Gatot Kaca hadirna.
1: Allahu.
0: Tegalana.
1: Pusing tega.
0: Pati.
1: Pusing tega. Maju sepinat.
0: Ayo, tara hadir. Gatot Kaca. Kalasa.
1: Iya karasana hebat tak tinggalan teh.
0: Aing atuh. Moal pati-pati aing datang sumolono hareupeun anjeun lamun. Teu dibarengan jeung kawani kaula jeung elpan mun sampai pamake mah.
1: Sok. Serang deui aing hayang nyaho.
0: Awas ya. Hei. Hei. Hei. Bodas. Kurang ajar sia.
1: So kayaknya ho.
0: Wut. Paling nyang-nyang hayang-hayang. Eh. Oh, teteh. Paling hayang-hayang.
2: Injung.

0: Saha tadi anu kuleuh teh.
1: Eta teh pawongan kaula anu ngurus kaula ti leuleuh teh.
0: Cing atuh ngukut teh mun tepat tuh.
1: Ayo sia maju pina teh.
0: Modar sekarang aja. Woi, woi.
1: Modar sia. Woi. Udah. Udah. Udah sia.
0: Kiri Rusi lan paingan. Kiri hatena gunung. Rusi cacing paingan teh sakasapruk samangjago sakasa. Hah, kalau tengah siap, pino siap belajar.

0: hebat anjir, paling ada sebut jago atuh. Karasa kau lah.
1: Ayo maju salin lu ngomong. Woi, woi, woi.
0: Karasa sakau kaca.
1: Ayo nu leuwih teh kitu tengah teh.
0: Ay ayo rasakeun ieu. Lewat geuning. Woi.
1: Ih. Ih.
0: Nah, makanya gerem kau kasih. Karasa mulai tinggal kalonya.
1: Idon tumulon banyak sap sawah awal.
0: Ayo, siap tadi. Dinasti keresah yang dumba pada. Iya bang-bang wah si geniti pujamak dening panca beraja. Ngalu muruk lir kapuk kayak bunat kapas kau jalan kayak narak.
1: Panca beraja. Modar siar.
0: Budangan.
1: Budang pot.
0: Kurang aja sih ya. Nih enggak kait jadi goblok kita. Goblok teh. Hebat jadi kumah sih.
1: Pancap raja bot.
0: Kurang ajar sih teh. Agak nabi pada kaul.
1: Kaul lawan bot.
0: Yang dengar malas anu tadi kah dibok teh kan.
1: Baik.
0: Hiji dua tiga. Nah, dari agan. Kasihan ya, Pak Ece.
1: Kain, siap bergu.
0: Gue agan jahat. Gan, ini antepun dah. Itu tadi si guruk singkar rumuh ini nak rungkun.
1: Buat. Ayah, bayang luas sama ada ni.
0: Iya bang-bang wasi geni kayana lir kapuk kaibunan kapas kaujanan lulus tetiasa kumah-kumah nanging emutanan

Nah, kau raja desa lagi deh, iya teh. Deh. Deh. Iya, kemudian waktu nak kaca. Kau lah yakin. Sangesna Kangjeng Rama Guru ngawarga supa ka kaula. Yakin anjeun bakal rubuh kaula. Gatot Kaca. Pinuh aja. Para kapot budak. Ye ayeuna Gusti. Ayeuna buru-buru.

0: Gatos kasangaran.
1: Duh, timbala.
0: Wayah nasia modal ini waktu ayahnya, ha? Sebab naon? Janjina dunungan aing lamun sia eleh, pasti kapan dunungan aing nu bakal jadi panglima tertinggi angkatan di negara Marta. Tak aing nek diangkat jadi jenderal bintang hiji. Wayah nasia modal ini waktu ayahnya.
1: Ayo siap, Pot.
2: Gen.
1: Mau batur gini, Pot. Hati-hati, Pot. Bejalan sudah balak.
2: Bangga, bangga, bangga, Gen.
0: Modar siap.
3: Wait. Wait. Wait. Wait. Wait.
4: Wait. Wait. Kero siot kaca. Katua segitu cina newa siatnya.
1: Ayo maju sepina.
3: Wait. Wait.
4: Allahu Akbar.
0: Ih. Gelo siap. Jengulan kengkang burinya ikutu aji. Minta iyalah sasana nak dari abdi.
1: Ayo maju siap.
3: What?

0: saya mau jalan dengan kerja.
1: Ayo maju saya.
0: Mau jalan saya nak jalan. Ayo. Hei. Nyepi kaca kirim-kirim itu sih kakaknya.

0: Hebat. Kau mau mana kita kerja?
1: Lah, modal sih. Ayo maju.
0: Modal sih. Pinasti kesah yang cuma mana? Iya Raden Gatot Kasade pun jamak dening. Iya bang wasigeni anu parantos di supiranku eyangna. Dening ajian kilat gini. Atuh iya Raden Gatot Kaca ngalu muruk. Lulus kaya anak-anak. Rasakin iya Gatot Kaca.

0: Tulus kau lah jadi kaget di mana tinggal kasa. Eh, anu ngaran cepot tu dikit. Tenyo tak jago mana. Tengok baik ya. Ayo, Agan.
1: Lulus bot,
0: Agan. Bapak, itu bot. Aduh.

0: Hai cukup Pak, tulungan Pak, tulungan Anom. Cing atau Pak tulungan Pak juragan Anom. Agan.
1: Wah. Lulus wa.
0: Muakiat agan.
1: Muakiat kumaha maksudna ari wa?
0: Hiji ngalawan dua eta teh agan.
2: Hiji ngalawan dua kumaha maksudna ari bapa teh teh jadi ge hiji manehna mah.
0: Tadi mah polos manehna nungkul ayeuna mah aya supiranana deuleus sia. Ayeuna mah kieu we atuh agan. Ua bade ngiring we. Ngiring bajuang, tapi ua bade lumebet kana waroga agan. Kersa tanda pintu.
1: Mangga wa asal gara-gara rengse we.
0: Nya atuh. Lajeng ieu Semar Badrana ya lumebet dening Raden Gatotkaca. Aya kanehana nu luar biasa. Barang ieu Semar Badrana ya lumebet.
3: Atuh ieu robih diri anu hayati ngajangelek jadi hiji sinatri yang ngarempeneng koneng kayaanana.
0: Punten agan. Alah ahak kaganteng gitu ah. Ieu teh bapak.
4: Bener jak.
0: Jeung agan deui.
4: Bener.
0: Sok atuh pak. Geura ieu keun geura sekeun. Tempokeun. Saha ieu bapak teh jeung atuh? Pasti meureunan wujud Robi, pasti ngaran ge Robi.
4: Bisi aya nu nanyakeun ngaran kaula bejakeun we. Bang Sita Sejati.
0: Bang Sita Sejati.
4: Bang Wasigana.
0: Moal aya bisa ngaran sekeun anjeun lintang ti kaula.
4: Bang Sita Sejati. Pinus sakalanya.
0: Ayo orang ala joanan wala.

0: Kang Semet. Lamun dipercaya ngaran kaula Bang Sita Sejati. Sa. Bang Sita Sejati. Naon sikat kaca sia. Kaula babaturan angkat kaca. Oh, dek anon bebelah ka sikat kaca mah. So, moal aya nu bisa ngareksekeun ieu kajadian litang ti kaula Bang Sita Sejati.
1: Modar sia.
0: Sok hayang nyaho. Pinastikeun sahyang tumabara.
1: Ieu Bang Wasi geuning dipun jamak dening Bang Sita Sejati.
0: Leungit tiri anu sanyati ilang warna anu sanyata.
1: Ieu Bang Wasi geuning ngajangerek jadi Akswatama putra Narasidorna. Atuh ieu Rama Guruna ngajantankeun Prabu Kumbaka ti nagara atas barat eyangna ieu Aswatama.
0: Modal sia. Saptar nyu. Nah, asa wawuh ieu.
2: Udah. Aduh. Pangapunten satria.
0: Naneonan atuh di mana? Kawas lain kolot weh. Nah gitu, ne mungkin kanya akan jadi anak teh.
1: Hudang sia Aswatama, hudang sia. Tingali aing nu era nama sia. Beleguk.
0: Nanaon atuh lantaranana? Kajadian bisa jadi kieu.
1: Anu mawi incu kaula teh ngerasa teungeunah ngadongeng ka kaula.
0: Ari teungeunah nanaon?
1: Dina lalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran apanan anak kaula. Dorna Bang Kombayana dijadikeun cocok ku Gatkasa. Jadi dina pikiran teh moal aya nu bisa ngamalos pati kana kanyerianana bapana lintang ti anakna kitu ulah.
0: Ai. Eta kudian teur sia teh. Ieu kajadian sia geus ngariweuhkeun kana kabaralea. Ka sawarga ngariweuhkeun. Ieu hukuman jamane. Moal apal kidul kaler kulon wetan, luhur hanap. Salila tilu bulan sia.
1: Aduh ampun pangesa. Ampun.
0: Mana? Aya.
1: Aduh. Nuhun wah, hatur nuhun wah. Lamun taya uah. Wah nuhun wah.
3: Wah.
0: Nah, plan.
3: Iya mah wak kan aya pamulut lagu hiji deui bilih janda tunggul sirungan catang supaan sareng teh ti Bapak Junaedi pengawas sekolah Kecamatan Gantar gitu wak.
0: Sik atuh.
3: Hoyong laguna teh
0: kabeneran hayang ngarengkeun teh.
3: Janda ieu mah etang ieu we pamungkas lagu.
0: Mun atuh sok.
3: Darah.
0: Nyangakeun. Ya. Heh atuh, ieu mah etang-etang ditutupna ku lagu we nya. Dawa teh. Perlu istirahat. Nya, tos santen. Ya. Atuh. Nyangakeun sabaraha salayan ieu mah nya. Lebet ka saya mah henteu. Nyangakeun atuh lumayan. Dang ke anu wasilna mah ku Kidalang Dadan Sunaria ti Putra Giraja 3. Ieu mah etang-etang. Tamis ti iseun we ti uang mah nya. Ya. Urang pungkas we kumaha tina tik sinebaran sari tutup langsung sudah kaku lagu naon teh saha anjeun sok kurung jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babaka Nasol.
0: Di Babaka Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pi, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum.
9: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
9: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
9: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
9: Ana setahun setengahan lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
9: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
8: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
9: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
8: Kumaha karaosna?
9: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
8: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Alpha Propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
9: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
9: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
9: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
8: Puluh.
9: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
8: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
9: Ayah.
8: Cobi cingnya Rio sekedap.
10: Assalamualaikum.
8: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
10: Iros.
8: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
10: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
8: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
10: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
8: Panyawat atau seberalami, Bu?
10: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
8: Duh, gini.
10: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya. Nama terus.
8: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
10: Namang.
8: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
9: Konsumsinya, udah, mah. Minyaknya kuranana. Sadinten. Tilu kali, sakali teh, inek tetes.
8: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
9: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ya, ayah nunggu dupanya, kosa-kosa abdi. Sobiana, ngagalin Alpha Propolis. Di Radio UNASKO. Ya, abdi, oke, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngadu jag-jag deh, ayah enak gitu.
8: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
9: Amin.
8: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
9: Assalamualaikum.
8: Salam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten, nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi
12: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
12: Pekijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
6: Iya, tes mata ini ya.
12: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
12: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
12: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
12: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
12: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
12: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
12: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
12: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga. Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
16: Kena debu nih dan gatal lagi.
15: Coba mana lihat.
16: Tuh,
15: kan merah.
16: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
15: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
16: Aman gak nih?
15: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
17: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
3: Tos 3 ayeuna, CF 2, 3 ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, eta saya kelebihan nyamanya.
3: Muhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas
4: matanya. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga.
3: Tiga botol, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya.
3: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
4: Enggak iya.
3: Penanya perubahannya nyata gitu,
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
3: Untuk informasinya, Assalamualaikum
4: iya.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang sana biar temah.
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
2: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: ento sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit cara
2: radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
2: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
2: Genep tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sareng wengi.
1: Wengi bae bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
4: Iya.
3: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya.
4: Yang kedua ya.
3: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya.
4: Iya.
3: Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi.
4: Iya.
3: Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh,
4: biasa sebelah.
3: Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
4: Matanya perih, gatal, dan berair.
3: Oh, berair. Merah.
4: Merah, ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
4: iya,
3: gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
3: Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
3: Hiji.
2: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
2: Kuning ati manten Pa Alfa Propolis.
3: Pa masuk ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak, mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Boleh hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Datang yang non way, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tiang awan, Metro. Kamu kan ini senang kok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuwe, ka probihan nama ayeuna juga leueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleut mah nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean segi raos gitu tuh sade iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu atas hari dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sekarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja, sekali dengan lewatnya. Mohon. Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi kebian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon benar. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamana meni eda teh ka raos teh.
1: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu teh
1: sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
2: 3 kali kamari mah
1: tetok
2: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meme sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing Engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali di deui ibunya.
2: Sami-sami deh. Insyaallah.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lagi berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihan itu, Pak.
2: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu sih. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Daya Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng ibu sahih teh budamina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasih.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tata acan
0: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
1: asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan yang ngawin-ngawin wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
3: Hajah Anna Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
3: Botol kahiji gitu.
0: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
3: Katilu, mm-hmm. Supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah mun ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Biopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu kadewe lah gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalatan dong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wainu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Kata cek, badai kapayun, meser obat mata, tanggung murang kali. Cena siga ayah menghalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya? Tah, iya cek, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiannya cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ye gitu, mangalah ngomsumsi ye karos ku abi na rada lumayan yeuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Pis sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancar Wasa langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Ahad, di tanggal 23 Agustus sahabat MK, yang juga bertepatan di tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita, amin ya robbal alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menggali ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah akan sampaikan pada pagi hari ini oleh guruna kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Selain itu juga sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi pada pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Tiada lagi semangatku.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, kemudian di 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan bisa kirimkan foto profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahim. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027 0811 224 1027.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Game dengan mengetikkan bintang 12 bintang 14 3 pagar, bintang 121 bintang 4 3 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kohat.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap
0: sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami kalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sepanjang waktu kami jadi ibadah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal yang engkau terima. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbana alamin. Yang rugi, yang jarang doa, padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah. Dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akramu, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang-orang yang jarang doa hidupnya berat. Boleh memotret tapi mungkin tidak perlu pakai lampunya ya. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang budiman, kita masih melanjutkan beban yang tidak perlu. Jadi seperti yang diungkapkan dalam 3 berhari berturut-turut, bahwa kita sering menderita bukan karena beban yang sedang kita pikul, tapi kita menderita karena kita sibuk memikul yang bukan beban kita. Jadi sudah disiapkan ini beban, sudah diukur, kita bisa memikulnya, tapi malah kita memikul beban-beban yang lain, sehingga kita menderita oleh perilaku kita sendiri. Nah, perilaku ini akibat pikiran. Masih ingat apa saja yang membuat kita nelangsa? Kita sibuk membebani kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada nanti, itu belum ada. Yang ada itu sekarang. Ini sekarang nih kita. Jam 7 itu belum terjadi. Siang belum terjadi. Malam belum terjadi. Besok, pekan depan, tahun depan, itu belum terjadi untuk kita dan belum tentu terjadi. Kalau kita meninggal siang ini, tidak ada besok buat kita, benar? Tapi berapa banyak di antara kita yang merusak hari ini, merusak kebahagiaan kita karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Pasti terpikir normal. Yang jangan itu adalah sengsaranya sekarang. Ini ada masa pelatihan persiapan pensiun. Ada pesertanya? Ah, tenang ya Pak. Sudah belum pensiunnya? Oh ya, yang pendamping, yang asli ini, Den. Bapak sudah pensiun. Nah, Dulu sebelum pensiun banyak yang sengsara. Padahal kalau dijalani ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani kok bisa aja kita jalani, karena memang untuk beban sekarang pertolongan Allahnya sekarang, untuk beban besok pertolongan Allahnya besok, untuk rezeki sekarang ya ini udah ada sekarang nih, untuk besok rezekinya ada lagi, walaupun sekarang tidak terpikirkan tidak apa-apa. Emang waktu kita bayi mikir? Mikir tidak? Mikir yang dikit. Makanya kalau mau stres itu bukan sekarang, dulu waktu bayi. Gak ada teman, gak bisa ngomong, ya, gak bisa kemana-mana. Beres waktu bayi, betul tidak? Tuh kan gak ngangguk, betul tidak? Saya juga pernah bayi, beres tuh. Ini penting hadirin, jangan sampai kita termasuk yang tidak berhasil mensyukuri saat ini. Jadi apa sih ujian hidup kita yang sebenarnya? Ujian hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini, bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, itu intinya. Banyak nikmat yang Allah berikan saat ini tidak disyukuri tuh, karena sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan nanti. Betul tidak Bu? Ibu dari mana sih ini? Dari bukit? Coba dengar, bukit tinggi aja udah capek, betul tidak? Bu, kapan pulang? Bukan ngusir ya. Perasaan dari kemarin ada terus Ibu Inen. Jauh dekat ke sana. Nah itu menderita. Gak menderita? Bagus, udah. Saya juga gak mau mikirin penderitaan Ibu ya. Nikmati saja sekarang. Waduh, nanti pulang ke sana jauh. Naik apa, Bu? Naik bis. Alhamdulillah. Jangan capek-capek mikirin nanti. Boleh persiapan minyak angin, kantong kresek, dan sebagainya ya. Sebagai perjalanan senior. Tapi ya sudahlah. Duh, gimana ya kalau nanti saya mabuk di jalan. Kan belum perginya juga. Bawa persiapan dengan baik, tidak usah stres, doa yang banyak, kuncinya sekarang, kuncinya sekarang. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bersyukur terus, apa yang terjadi? Kita bakal bahagia sekarang. Allah tahu kita bersyukur tidak? Allah langsung berikan nikmat di hati kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nafas. Tek-tek, alhamdulillah. Gak bisa balik lagi misalnya. Saya masih bisa bergerak. Ya tadi nyoba bangun tidur, alhamdulillah. Tidur masih berteduh. Megang kasur, alhamdulillah. Saya tidur masih di atas kasur. Kebayang saudara kita di Palestina ya. Alhamdulillah, ketika bangun saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk. Ketika berdiri, alhamdulillah saya masih diberi nikmat bisa berdiri, jalan. Allahu Akbar, berapa banyak yang hanya mimpi dalam hidupnya bisa berjalan. Benar tidak? Kita jalan gak pakai syukur. Pergi kita lihat lemari, alhamdulillah masih ada pakaian. Pergi ke toilet, alhamdulillah ada toilet yang dekat, ada airnya, bisa berwudu. Berapa banyak yang ketemu air saja susah. Berapa banyak yang mau buang air aja susah tempatnya. Kenapa kita tidak bersyukuran? Kenapa kita harus segini jelasnya nikmat? Nafas, berdetak, berkedip, mendengar, bisa bicara.
1: Ini nikmat besar dari Allah. Coba fokus kepada nikmat. Allah tahu tidak kita sedang bersyukur? Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul, Dina? Ya, tapi nanti jam 7 datang debt collector. Itu kan nanti. Betul, Dina? Belum tentu terjadi. Benar loh, dia udah nge-WA. Nggak apa-apa. Yang bagaimana nanti? Sekarang berlindung ke Allah. Karena nanti itu ada dalam kekuasaan Allah. Ini serius, hadirin. Ini serius sekali. Kita sering tidak lulus ujian nikmat. Loh, ngangguk ini kan nikmat dari Allah, Pak. Berapa banyak yang suka susah ngangkat? Itu tidak. Ini gak bisa ngangkat nih kepalanya nih. Udah, jangan dibangunin. Biar itu. Ya gak apa-apa. Beliau mungkin tahajudnya semalaman. Bangunin, Deng. Siapa tahu ilmunya manfaat buat beliau. Gak apa-apa, Bang. Lanjut. Jadi ujian kita yang sering tidak lulus adalah mensyukuri nikmat yang ada. Ibu yang ada suaminya, jangan lupa loh, Bu. Ketika lihat suami, jangan astagfirullah, jangan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang doa ingin punya suami, betul tidak? Tapi bukan yang kayak gini. Yang kayak gini juga laku, Bu. Yang orang banyak yang mau, ibu aja kurang syukur. Hei, benar? Tiba-tiba yang punya anak rewel. Berapa banyak yang merindukan punya anak? Anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak yang hanya mimpi punya anak bisa nyoret-nyoret dinding? Yang kita sering anggap musibah, bagi sebagian orang itu idaman, Mak. Benar. Misal kita punya motor butut, itu karena kita lihat motor bagus. Bagi yang tidak punya motor, ini tuh motor idaman. Panci, tahu panci? Apa? Suaminya bunci. Bukan, panci. Panci dekok, tahu dekok? Coba bagus atau jelek? Jelek itu bagi yang punya, lihatnya panci bagus. Coba tanya ke pengantin baru tidak punya panci. Panci petot itu idaman, hadirin. Serius, hadirin. Fokus syukuri nikmat yang ada sekarang. Sekarang kita bekal diberikan kebahagiaan. Nanti la in syakartum la azidannakum. Dikasih semua nikmat yang belum datang itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Milik Allah, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit, mau kejer-kejer, mau lari kemanapun, gak bisa itu nikmat datang kecuali min fadlir rabbi, kecuali Allah yang memberi. Dan pintunya adalah syukur. Ibu kalau naik bis jangan mikirin pesawat. Enak naik pesawat, jadi lama loh, Bu, bisnya, Bu. Tuh, coba kalau naik mobil pribadi, ibu jadi nyesek di bis itu. Udah enjoy saja. Tapi yang di sebelah saya ini ngorok, ah, lebih bagus daripada yang di sebelahnya gak nafas, betul ini? Mau sebelahan dengan pakai pocong, kan? Aduh, ya Allah, saya emang gak mau. Bisa dipahami, hadirin? Nikmat itu ujian, bukan? Ujian. Jadi masalah kita itu bukan kekurangan karunia, tapi kekurangan syukur. Makanya syukur terus, beda hidupnya. Allah melihat tidak kita bersyukur? Lihat tidak? Rukun syukur ada berapa? Rukun syukur ada 5. Ini penipuan ya. Jari begini nyebut 5, maaf. Rukun itu 3. Tapi kalau ingin ditambah dengan lainnya jadi 5. Rukun syukur itu hati meyakini bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi kalau datang sesuatu itu pasti sumbernya Allah. Yang ngirim itu cuma jalan. Tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sumber. Kalau ibu diberi uang oleh suami, menganggap suami sebagai sumber rezeki, ibu gak syukur. Karena sebetulnya Allah yang memberi lewat suami. Jelas? 2, lisan memuji Allah. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin itu lebih berat timbangannya dibanding rezeki apapun yang kita terima. Misalkan Bapak dapat 5 miliar. Lalu alhamdulillahirrabbilalamin, ucapan hamdalah itu lebih berat daripada yang cuman uang gak ada apa-apanya itu. Makanya disebut afdhalud du'a alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terus. 3, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang Allah sukai, itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur hadirin. Wah, saya ini senang bersyukur tapi enggak mau sholat, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran, satu rakaat itu. Ditanya oleh istri beliau, mengapa engkau ibadah segininya? Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin diampuni Allah. Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau lihat orang ahli syukur, lihat dia senang tahajud tidak? Dia senang sujud tidak? Itu syukur. Orang yang nyebut saya ahli syukur enggak pernah sujud, dusta. Padahal dia mampu tahajud tapi dia tidak mau tahajud, bohong tuh syukur. Kecuali yang tidak sanggup tahajud karena Allah memberikan uzur ya. Enggak ada alasan kok dia nonton sepak bola sampai 3:30. Udah itu adzan subuh tidur. Orang syukur itu senang sujud. Tahu mata ini syukurnya apa? Baca Quran, belajar, melihat yang baik, bohong. Jadi ahli syukur dikasih HP, dikasih kemudahan, jarang baca Quran, tapi lihat berbagai berita yang tidak perlu berjam-jam. Bohong. Nyebut ahli syukur yang jarang baca Quran padahal mampu. Makanya kenapa ribet terus hidupnya, nyesek terus, galau terus. Tanya, matanya dipakai lihat apa aja? Makin mata ini dipakai maksiat, enggak ada cerita sholat khusyuk, enggak ada cerita hidup tenang. Enggak bisa. Sholat khusyuk, hidup tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga pandangan. Mikir. Kalau gitu ini HP dikemanain? Sedekahin. Nah, ya udah enggak usah. Apalagi? Apa ini? Lisan. Allah menciptakan lisan. Coba, Allah menciptakan mulut untuk apa, Bu? Makan. Wah, ini Al-Zulim nih ngejebak. Emang lisan untuk apa? Bukit tinggi. Lisan diciptakan Allah untuk apa? Bicara salah. Duh, meni seneng lihat ibu-ibu salat dengki itu namanya. Lisan diciptakan untuk bicara baik, kasep. Faliyakul khairan auliasmut, berkata baik atau diam. Jadi lisan ini diciptakan Allah untuk berkata baik. Apa sih berkata baik? Di antaranya zikrullah, baca Quran, zikir, doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang banyak bicara sia-sia, yang suka celetak-celetuk, atau bahkan bicara

orang yang suka celetak-celetuk, yang suka banyak komentar, yang selalu nyari-nyari kesalahan, kemudian meremehkan, memojokkan, mengejek. Lihat, lihat saja cenderung hidupnya itu tidak tenang, ruwet terus. Mau tahu cara melihatnya, Bu? Mau tahu? Tidak. Bercermin. Jadi kita tahu siapa sumber masalah diri kita. Siapa? Ya. Lisan ini akan menjadikan kita bahagia kalau dia banyak berzikir. Orang yang sedikit zikirnya, hidupnya tidak tenang. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga Allah tahu kita. Tapi kalau kita zikrullah baik dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Tebak tubuh ini, gimana supaya tubuh ini bahagia? Pakai tubuh ini berbuat kebaikan, itu syukur. Makin sering tubuh berbuat kebaikan, mengut sampah, merapikan yang membersihkan, kalau di sini namanya bebas komiba. Coba santri, apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Kemarin saya baca sebuah hadis itu, ada seseorang dimasukkan ke surga hanya karena dia melihat duri. Kemudian, ya Allah, saya amankan duri ini supaya tidak mencelakakan saudara kami lainnya. Allah lihat duri itu membuat orang bisa dimasukkan ke surga. Tidak sulit sebetulnya ke surga kalau kita melakukan kebaikan sebagai syukur. Jadi jangan takut hadirin dengan yang belum ada. Semua yang belum ada, ada dalam genggaman Allah. Semua yang belum ada, milik Allah. Semua yang belum ada, Allah yang memberikan pada waktunya. Dan Allah sudah janji, ahli syukur itu bakal ditambah tanpa keraguan. Keinginan, rencana, strategi itu tidak menjamin mendatangkan sesuatu. Syukur yang menjamin syariatnya, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Makanya yang harus kita takuti itu bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Stop, capek mikirin yang belum terjadi. Santri, aduh gimana ya, saya ingin kuliah di Medina, saya ingin, gampang itu sekarang, adik kan baru SMP ya, jangan kejauhan. Sekarang jadi santri yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya berusaha bagus, belajarnya bagus, doanya bagus, pasrahkan ke Allah, Allah yang ngatur. Kampus manapun semuanya milik Allah. Tidak ada yang masuk kuliah ke tempat manapun kecuali dengan takdir Allah. Tapi katanya biayanya mahal. Mahal itu kalau gak punya duit ya. Kalau Allah ngasih bisa. Mungkin gak saya umroh. Gak tahu. Minta ke Allah. Tapi saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32. Gak ada urusan dengan nomor sepatu. Kalau Allah ngundang, Allah akan sampaikan ke sana. Kalau Allah mengundang ibu ini ke Mekah, mesti nyampe. Sebagaimana Allah takdirkan ibu dari bukit tinggi ke dataran rendah. Ini ya, ke Geger Kalong. Ya nyampe di sini, betul tidak? Pokoknya kalau Allah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an

yaqul lahu kun fayakun. Tenang, tenang, Allah tuh maha baik. Ya, dengar ini. Di At-Taubah ayat 51 ini, ya kan begini. Kulla yusibana. Katakanlah. Ini harus dikatakan, hadirin. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kulla yusibana. Katakanlah. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi yang menetapkan siapa? Allah. Huwa maulana, dialah Allah maula kami, yang menciptakan, yang menyayangi, yang melindungi. Jadi ketetapan yang akan menimpa kita itu ditetapkan oleh yang maha baik, yang selama ini menjaga kita, mengislamkan kita, memberi keanekaragaman rahmat dan kasih sayang. Dengar ya, yang menetapkan ketentuan untuk kita itu maula kita, bukan siapa-siapa, bukan pembenci, bukan pemarah, bukan yang zalim, yang maha baik, yang menciptakan kita. Enak benar ini. Tuh kan, gak ada yang semangat. Saya tuh semangat, hadirin. Udah gak boleh berharap dari makhluk, terserah ya. Keren kan? Tuh kan, gak jawab. Telat. Wa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Perintah tawakal ini, Pak, di dalam kemarin surat apa, Ali Imran 159. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah, lihat lanjutannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh tawakal, bukan cuma disuruh, tapi diberitahu sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Ah, udah keren banget nah hidup ini. Ngapain ribet-ribet, ha? Disuruh tawakal tuh karena ada cinta Allah. Beda kalau kita tawakal dengan tidak tawakal. Kita disuruh tawakal. Kalau kita tawakal, Allah makin cinta ke kita. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Beres, hadirin. Demi Allah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Aduh, sebetulnya udah enak nih. Benar tidak nih? Tuh kan? Terserah ya. Enak tidak sih? Tapi kok susah ya? Kenapa kok saya susah? Karena tidak mau belajar. Buang-buang waktu, sok sibuk. Gak ada iman tanpa ilmu. Berapa waktu dalam 24 jam kita belajar mengenal Allah, belajar tauhid, mengesakan Allah? Enggak, sibuk aja. Malah belajarnya yang enggak-enggak. Bukan tidak boleh belajar bikin konten, boleh. Tapi ke akhirat konten kita apa? Harus belajar pintu hidayah itu lewat ilmu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya, ah, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, tapi kok saya galau terus, berarti kurang iman. Kenapa kurang iman? Kurang ilmu. Makanya doa yang paling banyak dimintakan ke Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Mau sesulit apapun kalau ada petunjuknya gampang. Coba ini sekarang lagi kali-kalian zaman kita SD ya, rumit buat kita, kali bagi itu rumit, belum lagi ada akar-akaran. Aduh, ini gini rumit. Terus kata guru, ini jawabannya B, gampang gak? Karena apa? Ada yang ngasih tahu.
Hidup ini susah atau gampang tergantung ditunjuki Allah atau tidak. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini saya baca dari Singapura tadi saya dapat ya, sebentar. Nah, jadi ini ya, mana astagurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah beliau menyimak. Meninggal. Astagfirullahaladzim. AA, Pak Kiai AA Gim, saya tidak sebut namanya ya. Saya pulana pekerja migran atau TKW yang sedang bekerja di Singapura. AA Gim, sebelumnya saya ucap syukur alhamdulillah dengan syariatnya. Saya sering menyimak YouTube kajian AA Gim. Banyak hal yang mengubah, berubah terhadap saya. Semoga Allah berikan sehat walafiat, amin, dan berkah, amin, dengan untuk AA dan sekeluarga. Bulan lalu, saya mengamalkan salah satu ilmu dari kajian tentang membaca surat Al-Baqarah. Singkat cerita, bulan kemarin, adik saya dioperasi penyakit kista ovarium yang sudah sangat besar di rumah sakit. Dan posisi saya masih di Singapura, tidak bisa pulang karena terikat kontrak. Sedih, saya sedih melihat adik saya. Tapi hati saya tetap ke Allah husnuzon. Saya ingat semua kajian yang disampaikan titik-titik yang sudah pernah menyimak di situ. Saya bismillah mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan masya Allah benar-benar maha baik Allah, Agim, Allah berikan pertolongan. Banyak hal yang membuat adik saya sekarang alhamdulillah sudah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah melihat kok. Allah lihat kita lagi lihat apa.

0: bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti. Jadi ketika kita baca Quran, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Baca Qurannya sambil gini, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Lagi nyungsep, Allah lihat. Allah lihat. Ya Allah, saya baca Quran karena engkau menyukainya. Engkau janji akan mendapatkan keberkahan. Engkau sudah tahu masalah yang sedang menimpa. Saya baca Al-Quran semata-mata agar engkau ridho. Setiap huruf yang saya baca, semoga engkau suka. Allah sudah tahu kok masalah kita, ya. Ini berapa banyak Qurannya bergeletakan begitu, berdebu. Hidup ini tidak ruwet, hadirin. Tapi kok orang-orang soleh juga banyak cobaannya, tapi Allah menguatkan hatinya. Enggak tertekan di sini. Kan yang menderita tuh di sini. Mau berat sebesar apapun, kalau Allah menguatkan, enggak ada apa-apa. Mau persoalan cetek, hanya nyebut beruk. Sakit hatinya bertahun-tahun. Padahal kita bukan beruk, betul tidak? Kenapa disebut beruk tersinggung? Karena hatinya sempit, tidak dilapangkan oleh Allah. Orang yang sakit hati itu bukan karena omongan orang, karena dia menyempitkan hatinya, tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan. Semua orang punya ujian. Hari ini rasanya saya semangat sekali, ya. Mungkin karena ada ibu yang dari bukit sangat tinggi, menghargai turun gunung ibu-ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Sebetulnya ada satu ayat yang belum saya baca, ya. Baru syukurnya. Ada satu lagi, sabar. Insya Allah hari Ahad aja saya bacakan ayat ini. Pulang? Ibu sudah pulang, balik lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh khawatir hari esok, tapi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada intimidasi, ada ancaman, ada yang menzolimi, ada yang tidak suka. Bagaimana cara menghadapi?
0: Yang intimidasi. Yang mengancam, yang memfitnah, itu makhluk bukan?
1: Makhluk.
0: Kan? Makhluk halus atau makhluk?
1: Makhluk nyata.
0: Makhluk nyata. Siapa yang menciptakan mereka?
1: Allah subhanahu.
0: Yang ngasih makan siapa?
1: Allah.
0: Yang ngedetakkan jantungnya siapa?
1: Allah.
0: Kalau Allah berhentiin jantungnya, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Dia itu kasihan bagian ngancam kita. Izin Allah bukan dia ngancam kita.
1: Izin Allah.
0: Kan? Ada hikmahnya tidak?
1: Ada.
0: Apa kira-kira maunya Allah kita diancam orang?
1: Istiqomah.
0: Kan?
1: Apa ya?
0: Tobat.
1: Hah? Yang tobat siapa? Kita juga. Dua-duanya.
0: Siapa? Dua-duanya gimana? Dia mah bukan urusan kita. Masih juru dia tobat. Udah jelas ngancam, disuruh tobat lagi. Digebuk kita. Begini, kan setiap kepahitan itu adabnya diundang oleh kita. Iya. Kenapa saya dihina? Kenapa saya dipersulit? Istighfar, ya Allah. Mungkin saya ujub, merasa sudah jadi pejuang dakwah, merasa sudah lebih baik dari orang, merasa orang-orang itu orang hina. Mereka hamba Allah juga. Sekarang mungkin jelek, besok lusa bisa lebih soleh dari kita. Kita tidak tahu rencana Allah. Allah tahu kita ujub, merasa jadi pendakwah, merasa jadi pejuang, merasa sudah membela agama. Padahal ujub itu tidak disukai Allah. Oleh Allah izinkan tuh ada orang yang menghina, mencaci, mengancam. Mereka enggak bahaya tanpa izin Allah. Enggak percaya, coba lempar ke saya batu, HP, apa aja. Enggak akan kena kalau enggak izinin. Coba.
1: Kualata.
0: Karena enggak terjadi, betul tidak? Kenapa saudara enggak lempar? Syariatnya apa? Allah menguasai setiap hati. Dibikin aja hatinya enggak mau lempar. Ada tadi yang udah mulai megang-megang ini. Tapi kan langsung terlewat di telinga. Aduh, cilaka ya, kualat ya. Allah yang menggenggam setiap makhluk. Satu, tobat. Dua, syukur, bukan kita yang jadi dia. Mikir apaan? Milih, mending mau jadi yang mana? Mau yang diancam atau yang ngancam? Mending jadi orang soleh, betul tidak? Rasulullah ada yang ngancam tidak? Ada yang memusuhi tidak? Rugi tidak Rasul? Enggak. Supaya kita berlindung ke Allah, makin dekat ke Allah. Enggak usah capek mikirin dia. Allah tahu tidak ada yang ngancam?
2: Tahu.
0: Jawab.
1: Nah, tahu.
0: Bagaimana Allah enggak tahu? Yang ngancamnya juga makhluk Allah, betul tidak?
1: Betul.
0: Jadi masalah kita tuh enggak nyambung ke Allahnya, baru sibuk mikirin orang yang ngancamnya.
1: Siap.
0: Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ah, saya sudah doa tapi dia tetap ngancamnya, biarin. Untung kita udah doa, betul tidak? Kenapa kok belum diijabah? Allah dengar kok doa kita, ada waktunya nanti. Tak usah ngatur Allah, ya.
1: Siap.
0: Terakhir. Pada melongo begini, ya udah, kalau udah mau pulang saya. Mau udahan. Mim, adakah?
3: Cek bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Adakah orang yang ingin niat bertobat tapi Allah tidak berkehendak?
0: Apa Pip?
3: Adakah orang yang ingin bertobat cuman Allah tidak berkehendak?
0: Wah, bingung. Allah tuh maha baik Pip, jangan gitu Pip ya, saya jadi emosi nih sama apa. Allah tuh maha baik, kita aja ngaco kayak gini diurus, betul ya kan? Apa sih amal kita yang hebat? Apa coba? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, gak ngerti. Sekalinya kita ibadah dipamer-pamer ke orang, diposting, ya kan? Lagi ruku juga, Allahu Akbar. Semua, hampir semua amal kita tuh ditujukan ke orang. Tapi Allah tutupin aib kita. Allah tutupin sehingga orang-orang enggak pada tahu. Kenapa ibu dari bukit tinggi ke sini? Mau apa, Bu? Yang benar, yang asli dulu, Bu. Jangan langsung soleha. Ya, mau ketemu Agim, ya kan? Yang benar. Kenapa ibu mau ketemu saya? Saya sudah punya istri, kan? Ibu mau ketemu saya, tahu kenapa? Karena Agimnya ditutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Itu yang menyebabkan ini jamaah pada ngelihat di TV, di ini apa? Allah nutupin saya. Beneran hadirin, saya bukan pokoknya mah karena ditutupi. Allah tahu siapa Agim yang sesungguhnya. Sholatnya, ngajinya. Allah tahu kelakuan saya. Tidak ada yang tersembunyi setiap saat. Hanya kemurahan Allah aja. Orang mau dengar. Orang datang ke sini. Ada pesantren seperti ini. Oh, Masya Allah. Makanya udah. Segini ngaconya aja oleh Allah diurus gitu. Apalagi kalau kita mau baik. Berbaik sangkalah ke Allah ya. Dah, begitu aja. Jadi sedih nih saya. Begitu. Kata guru saya, Jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang, penghargaan orang. Harus selalu ingat apa yang Allah tahu. Orang tidak tahu. Saya harus ingat terus apa yang Allah tahu tentang diri saya, supaya tidak termakan oleh penghormatan, penghargaan, atau apalah dari orang. Ujian. Jangan sampai kita menikmati penghormatan orang, padahal aslinya gak pantas dihormati. Jangan sampai kita menikmati pujian orang, padahal Allah tahu gak ada yang pantas dipuji dari diri kita ini. Makanya sudahlah, terus sibuk dengan Allah yang maha tahu, yang maha dekat. Teruslah tobat saja. Terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu, para pemirsa di semua media yang menyimak. Ini hampir semua media kita ada ya. Ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi X dan Thread, ada? Ya, silakan manfaatkan media.

0: Alhamdulillah demikian sahabat IMK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat IMK, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita. Mudah-mudahan beliau ini bersama keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika mengenang Allah. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK.
1: Semangatku pulih semula.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk pilihan ataupun informasi pilihan program wakaf bisa mengunjungi di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Melihat kebenaranmu ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan laporan siarannya, juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya. Kami sapa Anda di pagi hari ini. Ada Ibu Reni dari Cikarang, selalu menyimak MK FM setiap harinya. Kalau dari Cikarang, bagus dan juga jernih. Alhamdulillah.
2: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.
4: Bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
1: asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo itu iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadiena gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina
1: mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya banyak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu seberapa ujian kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Mohon. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitu nya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ye langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu sih. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos kintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.